0: bentar, ambil helm dulu.
1: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
0: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

Alright, teman Pradua, selamat siang kembali FM Pradua, teman yang terbaik kamu. Masih bersama aku Rima di Sepada. Selamat pagi teman Pradua. Ya kamu udah bangun belum bangun ya? Kamu udah pergi kerja jangan-jangan? Udah anak-anak sekolah masih ujian gak sih? Apa udah? Oh masih kelas meeting jangan-jangan ya? Gak tau deh, ini pokoknya kalau kamu lagi ujian semoga dilancarkan. Yang lagi kerja hati-hati di jalan. Yang udah nyampe kantor, yang lagi mandi mungkin ya, masih mandi atau masih rebah-rebahan ya, selamat menikmati aktivitas kamu. Jangan lupa sarapan pagi-pagi teman Pro 2. Ini kita ngebahas DPR nih lagi teman Pro 2 nih. DPR resmi mengesahkan revisi perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri dalam rapat paripurna ke-21 masa sidang kelima 2025-2026 Selasa kemarin. Baru aja ini teman Pro 2 ya. Jadi pembahasan rancangan Undang-Undang Polri di Komisi 3 DPR dilakukan singkat sejak surat presiden rancangan undang-undang dikirim pekan lalu. Ya walaupun Komisi 3 DPR udah beberapa kali menggelar rapat audiensi dengan pakar dan mahasiswa ya, DPR dan pemerintah terhitung hanya 2 kali melakukan pembahasan bersama nih. Di rapat pleno terakhir bahkan digelar beberapa saat sebelum paripurna mengesahkannya. Sebanyak 8 fraksi secara bulat menyetujui rancangan Undang-Undang Polri dibawa ke paripurna untuk disahkan. Di DPR, pembahasan rancangan Undang-Undang persis gak terlalu berdebat banyak gitu ya. Fraksi-fraksi juga menyetujui adanya sejumlah poin perubahan mulai dari masa pensiun, penguatan Kompolnas, sampai masa jabatan Kapolri. Rapat paripurna juga dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko yang langsung dihadiri Kapolri Jenderal Sulistyo Sigit Prabowo Presiden kita ya namanya. Kemudian apa aja sih sebenarnya poin-poin krusial dalam rancangan Undang-Undang Polri yang terbaru? Yang pertama jaminan sosial dan pensiun nih teman produk. Jadi DPR dan pemerintah menjelaskan ketentuan terhadap sejumlah hak dan jaminan sosial terhadap anggota Polri, di mana ketentuan ini tertuang dalam pasal 26 ya, ayat 1, 2, dan 3. Undang-Undang Polri sebelumnya tidak merinci sih sebenarnya daftar jaminan sosial anggota Polri. Tapi dalam Undang-Undang Polri yang baru, terdapat rincian daftar jaminan sosial, mulai dari kesehatan, kecelakaan kerja, kematian, hari tua, dan pensiun. Jadi sudah ditetapkan gitu teman Pro 2. Nah selain jam sos dan pensiun, penetapan Polri di lembaga sipil juga ada ketentuannya. Kalau di undang-undang lama, itu ketentuan Polri aktif di jabatan sipil diatur secara tegas di pasal 28 ya. Mereka hanya bisa menempati jabatan sipil jika mengundurkan diri atau pensiun dini. Sementara di Undang-Undang Polri baru, ketentuan untuk ada di jabatan sipil diatur lebih fleksibel. DPR dan pemerintah menyelipkan satu pasal baru lewat pasal 28A yang menyebutkan polisi aktif bisa menduduki jabatan sipil selama ada keterkaitan dengan tugas kepolisian dan ada permintaan dari kementerian atau lembaga yang dibutuhkan. Jadi bisa mengisi jabatan di luar organisasi kepolisian ya. Kemudian masa pensiun. Nah untuk masa pensiun Undang-Undang Polri yang baru ini mengubah ketentuan masa pensiun anggota Polri. Ketentuan itu diatur dalam pasal 30. Kalau di Undang-Undang lama usia pensiunnya bisa sampai 60 tahun jika memiliki keahlian khusus. Sedangkan di Undang-Undang baru ini usia pensiunnya dibedakan berdasarkan level. Untuk tentara dan bintara di usia 59, perwira 60 tahun. Khusus perwira tinggi bintang 4 atau Kapolri, itu jabatannya bisa diperpanjang sesuai kebutuhan presiden ya. Kemudian ada juga undang-undang penguatan Kompolnas diatur dalam pasal 3739. Kalau di undang-undang lama gitu ya, pasal 37 menyebutkan bahwa kedudukan Kompolnas dibentuk berdasarkan keputusan presiden. Namun dalam undang-undang yang baru ayat 2 yang mengatur kedudukan dari presiden disebut dihapus. Sebagai gantinya kedudukan itu diatur lewat pasal 39B yang menyebutkan bahwa anggota Komisi Kepolisian Nasional itu akan diberhentikan oleh presiden nomor 2. Itu dia banyak banget ya. Oh. Ada penguatan Kompolnas, masa pensiun, penempatan polisi Polri di lembaga sipil, jaminan sosial dan pensiun teman Pro 2.
Jadi ada poin-poin krusial ya untuk perubahan Undang-Undang Polri yang baru, yang baru aja disahkan oleh DPR kemarin, teman Pro 2 ya. Jadi ya lumayan lah teman Pro 2 ada perubahan. Ya semoga polisi di Republik Indonesia juga semakin baik ya teman Pro.

0: Eh, kamu. Ya, kamu yang tiap hari update story dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Tapi pola hidupnya masih gitu-gitu aja. Story boleh update tiap hari, tapi jangan lupa, tubuh kamu juga butuh update loh. Mulai dari yang simple dulu, tidur cukup, jangan begadang terus cuma buat scroll yang gak penting. Makan juga jangan asal kenyang, fast food boleh, tapi jangan tiap hari. Sesekali, yuk pilih yang lebih sehat biar badan gak nge-lag. Dan satu lagi, jangan mager terus, luangin waktu buat gerak. Gak harus nge-gym kok, jalan santai atau stretching juga udah oke banget. Ingat ya, hidup kamu bukan cuma buat dilihat orang di story, tapi juga buat dirasain sehatnya. Jadi, jangan cuma update story, update juga pola hidupmu. Karena versi terbaik dari diri kamu dimulai dari gaya hidup yang lebih sehat.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Dunia digital terasa dekat, tapi jangan sampai mudah tersesat. Berita viral datang cepat, belum tentu semua tepat. Jari bergerak tanpa jeda, kadang lupa cek faktanya. Asal klik demi rasa penasaran, padahal data bisa jadi taruhan. Bijak bermedia itu keren, bukan sekadar ikut tren. Pikir dulu sebelum berbagi, agar internet tetap sehat setiap hari. Yuk tingkatkan literasi digital, karena cerdas di dunia maya dimulai dari diri kita.

0: Masuk bulan Juni, cuaca lagi sering bikin plot twist.
1: Huh?
0: Pagi cerah, siang mendung, sore hujan deras. Makanya, jangan cuma siap buat nongkrong atau bikin konten, tapi kamu juga harus menghadapi situasi darurat. Tips pertama, jangan FOMO sama tren doang. Follow juga akun resmi info cuaca dan kebencanaan. Update informasi itu penting banget, biar nggak ketinggalan peringatan dini. Tips kedua, pastikan baterai HP kamu nggak sampai sekarat. Power bank wajib standby karena saat keadaan darurat, komunikasi adalah kunci. Tips ketiga, punya survival kit versi anak muda. Nggak perlu ribet, cukup air minum, obat pribadi, senter kecil, power bank, dan sedikit uang tunai dalam satu tas yang gampang dibawa. Tips keempat, kenali titik kumpul dan jalur evakuasi di rumah, sekolah, kampus, atau tempat nongkrong favorit kalian. Jangan sampai pas darurat malah bikin bingung dan panik. Dan yang paling penting, jangan jadi penyebar hoax. Kalau dapet info bencana, cek dulu deh faktanya sebelum share ke grup atau story. Ingat, jadi anak muda keren itu bukan cuma soal outfit dan followers, tapi juga soal siap siaga dan peduli sama keselamatan diri sendiri dan orang lain. Stay alert, stay safe, dan jangan panik. Karena anak muda cerdas selalu siap menghadapi segala situasi.

0: Gila, itu si Rina sekarang udah jadi CEO perusahaannya sendiri. Keren banget ya, perempuan bisa kayak gitu.
1: Lah, emang kenapa? Makanya, jangan anggap perempuan sebelah mata. Kita tuh juga punya mimpi, punya skill, dan bisa banget bersaing.
0: Iya sih, aku kira cuma cowok aja yang bisa sampai situ.
1: Nah, itu tuh mindset lama. Sekarang zamannya perempuan maju, mau jadi pemimpin, atlet, kreator, apapun bisa.
2: Perempuan bukan hanya pelengkap. Perempuan adalah penggerak. Beri ruang, beri dukungan.
3: Karena perempuan bisa jadi apa saja.
2: Yuk dukung perempuan untuk terus berkarya dan berprestasi.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

kita berbagi di sepeda setelah berbagi itu memperdua musik dan informasi. Itu udah banyak banget kasih kamu musik-musik yang seru dan juga informasi-informasi yang seru-seru juga nih, itu memperdua dan informatif pastinya. Ya buat kamu yang lagi makan ini juga, lagi sarapan pagi ya, makannya pakai sendok, pakai apa? Iya, pakai mulut, jangan bilang gitu. Pakai sendok, pakai tangan. Karena kan kalau pagi biasanya kita pakai sendok aja sih. Kalau makan nasi padang aja kali ya. Ada yang sebagian pakai tangan, ada sebagian juga yang pakai sendok. Ya. Tapi ada juga yang dimakan pakai sarung tangan plastik. Ya, ini kalau kita lihat orang mukbang-mukbang gitu ya, langsung biasanya ada yang pakai sarung tangan plastik. Ini makin sering nih terlihat nih. Ya makan seafood, makan ayam goreng, makanan lain-lainnya, makanan pedas berbumbu deh. Alasannya biar tangannya tetap higienis, makanannya tidak langsung tersentuh kulit gitu ya, tetap bersih jadi tangan kita. Banyak orang yang mengira bahwa sarung tangan otomatis bikin tangan lebih steril. Padahal di tahun 2022, menurut Organisasi Kesehatan Dunia, penggunaan sarung tangan tidak menggantikan kebiasaan kita untuk cuci tangan. Kalau digunakan terlalu lama, tidak diganti dengan benar, sarung tangan bisa jadi media perpindahan kuman. Kayak tangan yang gak dicuci gitu ya. Selain itu ada hal yang sering terlewatkan, bahwa tidak semua sarung tangan terbuat dari kontak langsung dengan makanan. Bahkan ini Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat yang menjelaskan bahwa bahan yang bersentuhan dengan makanan harus dinyatakan aman sesuai tujuan penggunaannya. Makanya sih kayak ya, sarung tangan yang memang diproduksi untuk makanan atau food contact safe umumnya aman digunakan. Sarung tangan untuk keperluan lain-lain kayak bersihan rumah, cuci piring, itu kan sarung tangan yang berbeda-beda gitu ya. Belum tentu dirancang untuk langsung kontak dengan makanan, ya berbeda. Karena itu milih sarung tangan gak langsung asal jeplak plastik ini, semuanya bisa untuk makan gitu ya. Gak bisa. Kayak Kak Wirna yang lagi ngangguk-ngangguk bilang iya gitu ya. Bahkan dalam praktis sehari-hari tuh Pro 2 ya, cuci tangan dengan benar tetap jadi langkah yang paling penting sih. Pakai sabun ya, lupa nih, kadang-kadang Kakak Werna juga lupa dia. Cuci tangan kadang-kadang lupa dia pakai sabun, cuma cuci tangan doang ya. Ini juga harus pakai air mengalir setidaknya 20 detik merupakan dasar utama untuk jaga kebersihan saat makan dan mengolah makanan. Jadi kalau untuk makan biasa ya, terutama makanan matang, tangannya udah cuci bersih biasanya cukup aman sih. Lebih praktis juga kalau kita pakai tangan langsung dibandingkan dengan pakai sarung tangan sekali pakai gitu ya. Kalau kita mikirnya aman-aman, belum tentu aman. Pastikan juga bahan yang digunakan memang bahan yang aman untuk kontak langsung dengan makanan, teman Pro 2. Oke, nanti kita bakal balik lagi untuk sejumlah informasi lagi, tetap di Pro 2 Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: selanjutnya.
1: Pulang wilayah mengalami krisis air bersih akibat kemarau panjang.
2: Sering kita dengar, tapi jarang kita rasakan. Sampai suatu hari, air benar-benar hilang dari kehidupan kita. Krisis air bersih bukan sekedar berita. Ini nyata dan bisa terjadi di sekitar kita.
3: Ibu, aku haus.
2: Air adalah sumber kehidupan. Tanpanya, kesehatan terancam, aktivitas terhenti, masa depan dipertaruhkan. Tapi kita masih bisa mencegah. Hemat air, jaga lingkungan, dan gunakan air dengan bijak. Karena setiap tetes berarti bagi kehidupan. Krisis air bukan cuma berita, tapi nyata. Dan kita bisa jadi penentunya.

Halo teman Pro 2, ngaku deh, siapa yang galeri HP atau coldnya sesek sama footage mentah, video gagal take, sampai ribuan email promo yang gak pernah dibuka? Ah, paling cuma menuhin memori doang. Nah, tunggu dulu. Setiap data sampah digitalmu itu disimpan di server raksasa yang butuh daya listrik gila-gilaan sampai 24 jam non-stop. Efeknya, emisi karbon numpuk dan bumi makin panas. Gak heran kan, sekarang cuaca gampang banget ekstrim. Tiba-tiba panas, atau tiba-tiba badai yang memicu bencana. Yap, tumpukan sampah digital kita ternyata ikut jadi penyumbang global warming. Makanya teman Pro 2, yuk mitigasi bencana dari hal yang paling simpel. Diet digital. Mulai rajin hapus draft video yang udah jadi fosil dan bersihin email yang gak penting. HP jadi makin enteng buat ngerjain project, mood aman, dan kamu udah bantu ngerem pemanasan global. Teman Pro 2, save your storage, save the earth.

0: Dengar gak sih? Kayak ada yang lagi datang. Bukan Godzilla beneran sih.
1: Bruh.
0: Tapi ini lebih real. Namanya Godzilla El Nino. Cuaca makin panas, air makin susah, dan yang paling bahaya, resiko kebakaran di mana-mana. Bayangin kalau kita cuek, monster ini bisa makin gede dampaknya.
1: Wow.
0: Makanya, mulai sekarang jangan santai terus. Pakai air secukupnya. Jangan bakar sampah sembarangan ya. Dan kalau lihat ada kebakaran, langsung lapor. Karena lawan Godzilla yang ini bukan pakai kekuatan, tapi pakai kesadaran.

Tuh, kalau orang lagi jatuh cinta emang gini nih, muamuanya mau diberiin sedikit aja kalau ada harapan gitu ya. Cie ngarep dia. Tuh, masih di sepeda musik dan informasi bersama Kurima. Kalau jauh juga bakal ditempuh yang namanya cinta ya. Mau penerbangan berapa jam juga, terlama juga hajar aja. Tapi melakukan penerbangan pakai pesawat dari satu negara ke negara lain udah jadi hal yang biasa ya tahun pro 2. Namun gak biasa kalau penerbangannya ditempuh dalam waktu belasan jam tanpa transit. Tuh capek banget pasti. Jadi ada penerbangan nonstop terlama di dunia, rutenya dari Singapura, Amerika Serikat. Nih, pegel-pegel, encok-encok tuh ya. Mau pakai kelas bisnis juga tetap aja kalau udah capek pegel gitu ya. Mau tiduran mulu, bosen apa sih, cuma di pesawat doang itu paling lama. Rutenya biasanya dioperasikan menggunakan Airbus A350 dengan varian khusus Tumor Pro 2. Jadi memang merebaknya penerbangan non-stop tanpa transit ini juga menggambarkan bahwa kemajuan teknologi kita semakin canggih ya. Iyalah ya, semakin hari semakin canggih aja ini ya. Selain itu efisiensi terhadap bahan bakar ya, membuat rute ultra jarak jauh tergolong ekstrim jadi lebih ekonomis. Iya juga sih, kalau transit kan lebih banyak lagi pesawat yang digunakan ya. Nah, kira-kira ada siapa aja penerbangan terlama di negara-negara mana aja selain Singapura? Ya, ada Singapura, New York. Saat ini Singapore Airlines mengoperasikan 2 penerbangan harian yang pakai pesawat Airbus A350 wilayah New York, Amerika Serikat. Kemudian yang kedua ada Singapura ke Newark ya. Hampir agak mirip sih, tapi rute penerbangannya tetap pakai pesawat yang tadi Airbus A350 ya. Kemudian di perjalanannya berapa jam? 19 jam perjalanan. Total kursinya 161, 67 kelas bisnis, 94 kelas ekonomi premium. Kemudian ada Doha ke Auckland. Di tahun 2025, maskapai Qatar Airways kembali mengendarkan Boeing 777 sebagai pesawat khusus rute terpanjang. Kalau ini rutenya jaraknya sekitar 17 jam teman Pro 2 ya. Jadi salah satu rute yang paling jauh, tapi yang paling jauh sih Singapura teman Pro 2. 19 jam tuh, pegel tuh pegel deh. Mau tidur, tidur lagi, bangun makan, tidur lagi, itu aja deh. Lanjut ya, Perth ke London ini sekitar 17 jam 30 menit ya jaraknya. Kemudian di Melbourne ke Dallas ya, ini sekitar berapa jam nih, waduh kan gak ada nih informasinya tahun Pro 2 ya, pokoknya sekitaran 16-15 jam nih tahun Pro 2 ya, dari Melbourne ke Dallas, lanjut di Perth ke Paris. Jadi munculnya rute Perth ke Paris ini dijalankan oleh maskapai Qantas sekitar 17 jam 20 menit ya. Kemudian Auckland ke New York, di salah satu penerbangan nonstop terlama di dunia. Dan pada saat perkenalan rute baru ini, banyak orang yang anggap bahwa rute ini menarik ya. Sampai sekarang layanannya masih beroperasi sepanjang tahun ya, 3 kali seminggu tapi jarak tempuhnya sekitar 16 jam. Ya, panjang banget sih. 19 jam paling cepat ya. 16 jam, paling lama 19 jam, paling cepat 16 jam. Aduh, gak kebayang sih tuh Pro 2 ya, jauhnya jauh banget ya. Gak bisa kita meregangkan olahraga apa ya, gak bisa, namanya juga penerbangan terpanjang. Tapi kalau demi cinta kayaknya bisa-bisa aja sih tuh Pro 2 ya, iya gak sih?

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Bro, welcome back to 105.5 Power Mode 2 teman baik kamu. Oke, masih bersama aku Rima ya. Teman Bro 2 kita ngebahas di Top Billboard 100 di mana Ariana Grande salah satunya. Masuk ini lagu baru, udah masuk aja nih teman Bro 2. Lagunya emang asik sih. Ceritanya tentang apa? Tentang kekecewaannya si penulis ya. Jadi kerumitan emosional dan proses pertumbuhan yang dibawa album ini di mana ini lagu penuh kejujuran dan reflektif sih, mengundang pendengar untuk siap memasuki perjalanan musik yang lebih dalam dan pribadi lagi. Jadi ini masuk ke albumnya si Ariana dengan tajuknya Petal dan punya peran penting dalam membentuk atmosfer dan tema album secara keseluruhan sih. Jadi kalau memang untuk mau bikin album itu harus ada single-single yang kece, yang hits deh. Kayaknya ini bagus, emang beneran bagus sih itu nomor 2 ya. Dan di Top Billboard 100 ya, yeah. Let's dive into the week's Billboard 100 and discover which artists are leading the charge. Next, lanjut lagi nomor 2 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Check this out.

Eh, kamu. Ya, kamu yang tiap hari update story dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Tapi pola hidupnya masih gitu-gitu aja. Story boleh update tiap hari, tapi jangan lupa, tubuh kamu juga butuh update loh. Mulai dari yang simple dulu, tidur cukup, jangan begadang terus cuma buat scroll yang gak penting. Makan juga jangan asal kenyang, fast food boleh, tapi jangan tiap hari. Sesekali, yuk pilih yang lebih sehat biar badan gak nge-lag. Dan satu lagi, jangan mager terus, luangin waktu buat gerak. Gak harus nge-gym kok, jalan santai atau stretching juga udah oke banget. Ingat ya, hidup kamu bukan cuma buat dilihat orang di story, tapi juga buat dirasain sehatnya. Jadi, jangan cuma update story, update juga pola hidupmu, karena versi terbaik dari diri kamu dimulai dari gaya hidup yang lebih sehat.

Dunia digital terasa dekat, tapi jangan sampai mudah tersesat. Berita viral datang cepat, belum tentu semua tepat. Jari bergerak tanpa jeda, kadang lupa cek faktanya. Asal klik demi rasa penasaran, padahal data bisa jadi taruhan. Bijak bermedia itu keren, bukan sekedar ikut tren. Pikir dulu sebelum berbagi, agar internet tetap sehat setiap hari. Yuk tingkatkan literasi digital, karena cerdas di dunia maya dimulai dari diri kita.

0: masuk bulan Juni, cuaca lagi sering bikin plot twist.
1: Huh?
0: Pagi cerah, siang mendung, sore hujan deras. Makanya, jangan cuma siap buat nongkrong atau bikin konten, tapi kamu juga harus menghadapi situasi darurat. Tips pertama, jangan FOMO sama tren doang. Follow juga akun resmi info cuaca dan kebencanaan. Update informasi itu penting banget, biar nggak ketinggalan peringatan dini. Tips kedua, pastikan baterai HP kamu nggak sampai sekarat. Power bank wajib standby karena saat keadaan darurat, komunikasi adalah kunci. Tips ketiga, punya survival kit versi anak muda. Nggak perlu ribet, cukup air minum, obat pribadi, senter kecil, power bank, dan sedikit uang tunai dalam satu tas yang gampang dibawa. Tips keempat, kenali titik kumpul dan jalur evakuasi di rumah, sekolah, kampus, atau tempat nongkrong favorit kalian. Jangan sampai pas darurat malah bikin bingung dan panik. Dan yang paling penting, jangan jadi penyebar hoax. Kalau dapet info bencana, cek dulu deh faktanya sebelum share ke grup atau story. Ingat, jadi anak muda keren itu bukan cuma soal outfit dan followers, tapi juga soal siap siaga dan peduli sama keselamatan diri sendiri dan orang lain. Stay alert, stay safe, dan jangan panik. Karena anak muda cerdas selalu siap menghadapi segala situasi.

0: Gila, itu si Rina sekarang udah jadi CEO perusahaannya sendiri. Keren banget ya, perempuan bisa kayak gitu.
1: Lah, emang kenapa? Makanya, jangan anggap perempuan sebelah mata. Kita tuh juga punya mimpi, punya skill, dan bisa banget bersaing.
0: Iya sih, aku kira cuma cowok aja yang bisa sampai situ.
1: Nah, itu tuh mindset lama. Sekarang zamannya perempuan maju, mau jadi pemimpin, atlet, kreator, apapun bisa.
2: Perempuan bukan hanya pelengkap. Perempuan adalah penggerak. Beri ruang, beri dukungan.
3: Karena perempuan bisa jadi apa saja.
2: Yuk dukung perempuan untuk terus berkarya dan berprestasi.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
5: Dan aku sebenarnya dan aku perpalingan makanannya.

0: wilayah mengalami krisis air bersih akibat kemarau panjang.
1: Sering kita dengar, tapi jarang kita rasakan. Sampai suatu hari, air benar-benar hilang dari kehidupan kita. Krisis air bersih bukan sekedar berita. Ini nyata, dan bisa terjadi di sekitar kita.
2: Ibu, aku haus.
1: Air adalah sumber kehidupan. Tanpanya, kesehatan terancam, aktivitas terhenti, masa depan dipertaruhkan. Tapi kita masih bisa mencegah. Hemat air, jaga lingkungan, dan gunakan air dengan bijak. Karena setiap tetes berarti bagi kehidupan. Krisis air bukan cuma berita, tapi nyata. Dan kita bisa jadi penentunya.

Halo teman Pro 2, ngaku deh, siapa yang galeri HP atau cloudnya sesek sama footage mentah, video gagal take, sampai ribuan email promo yang gak pernah dibuka. Ah, paling cuma menuhin memori doang. Nah, tunggu dulu. Setiap data sampah digitalmu itu disimpan di server raksasa yang butuh daya listrik gila-gilaan sampai 24 jam non-stop. Efeknya, emisi karbon numpuk dan bumi makin panas. Gak heran kan, sekarang cuaca gampang banget ekstrim. Tiba-tiba panas, atau tiba-tiba badai yang memicu bencana. Yap, tumpukan sampah digital kita ternyata ikut jadi penyumbang global warming. Makanya teman Pro 2, yuk mitigasi bencana dari hal yang paling simple. Diet digital. Mulai rajin hapus draft video yang udah jadi fosil dan bersihin email yang gak penting. HP jadi makin enteng buat ngerjain project, mood aman, dan kamu udah bantu ngerem pemanasan global. Teman Pro 2, save your storage, save the earth.

0: Dengar gak sih? Kayak ada yang lagi datang. Bukan Godzilla beneran sih.
1: Bruh.
0: Tapi ini lebih real. Namanya Godzilla El Nino. Cuaca makin panas, air makin susah, dan yang paling bahaya, resiko kebakaran di mana-mana. Bayangin kalau kita cuek, monster ini bisa makin gede dampaknya.
2: Wow.
0: Makanya, mulai sekarang jangan santai terus. Pakai air secukupnya. Jangan bakar sampah sembarangan ya. Dan kalau lihat ada kebakaran, langsung lapor. Karena lawan Godzilla yang ini bukan pakai kekuatan, tapi pakai kesadaran. Stay aware, stay safe ya.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Banjir bandang adalah bencana alam berupa aliran air yang sangat deras yang terjadi secara tiba-tiba dan mengalir dari daerah hulu atau pegunungan ke wilayah yang lebih rendah. Banjir ini tidak hanya membawa air, tetapi juga lumpur, batu, kayu, dan material lain yang dapat merusak apapun di jalurnya. Hai guys, tahukah kamu? Banjir bandang itu bukan banjir biasa loh. Sejak dulu, banjir bandang sudah dikenal sebagai salah satu bencana alam paling mematikan. Karena datang tiba-tiba dan tanpa peringatan panjang. Dalam sejarahnya, banjir bandang biasanya terjadi akibat hujan dengan intensitas tinggi dalam waktu singkat, sementara kondisi tanah dan hujan sudah tidak mampu menyerap air. Kerusakan hutan, penebangan liar, perubahan fungsi lahan, serta sungai yang tersumbat sampah atau endapan turut mempercepat terjadinya banjir bandang. Nah, tahukah kamu? Sungai yang penuh sampah bisa bikin air gampang meluap dan bikin banjir bandang makin parah. Fenomena inilah yang kemudian dikenal sebagai banjir bandang. Aliran air besar yang meluncur deras dari hulu ke hilir menghantam permukiman dalam hitungan menit. Dalam banyak catatan kejadian, banjir bandang bukan hanya dipicu oleh faktor alam, tetapi juga oleh campur tangan manusia yang mengubah keseimbangan lingkungan. Ciri utama banjir bandang adalah datangnya sangat cepat, arusnya kuat, dan daya rusaknya tinggi. Sehingga seringkali tidak memberi banyak waktu bagi masyarakat untuk menyelamatkan diri. Karena itu, banjir bandang termasuk bencana yang berbahaya dan memerlukan kewaspadaan serta kesiapsiagaan sejak dini. Banjir bandang itu nyata loh, bukan segedek cerita. Jadi, sudah tahu kan apa itu banjir bandang?

0: Teman Pro 2 ngaku deh, siapa yang punya kebiasaan mengisi daya gawai atau gadgetnya terus ditinggal tidur semalaman? Atau kamu terbiasa meninggalkan charger di stop kontak meski gawainya udah dicabut? Terlihat sepele sih, tapi tahukah kamu, peralatan elektronik yang terus terhubung dengan listrik berpotensi mengalami panas berlebih. Jika ada kabel yang rusak, colokan longgar, atau instalasi listrik yang kurang baik, risiko korsleting bisa meningkat loh. Stop kebiasaan itu ya teman Pro 2. Mulai sekarang, cabut charger setelah digunakan, periksa rutin kondisi fisik kabel, dan hindari mengisi daya di atas kasur atau bantal yang mudah menyerap panas ya. Tanggap bencana dimulai dari apa yang kamu genggam setiap hari. Jadi, hati-hati ya teman Pro 2.
1: Bu, kok panasnya kayak lagi main HP sambil dicas ya?
2: Iya, soalnya ini lagi musim panas. Tanah kering, jadi gampang kebakaran deh.
1: Lah, kebakaran gara-gara api doang?
3: Nani?
1: Sekecil ini juga bisa?
2: Bisa banget, api kecil kena angin dikit, langsung deh nyebar kemana-mana.
1: Kayak api di Minecraft yang cepat nyebar.
2: Nah itu, bedanya yang ini beneran deh, asapnya bikin orang susah nafas, jalanan macet, sekolah bisa terganggu.
1: Terus biar gak kejadian kita harus ngapain dong?
2: Jangan bakar sampah sembarangan, jangan juga buang puntung rokok asal, dan jaga sekitar rumah supaya tetap bersih dari yang gampang kebakar.
1: Oh jadi jelas ya Bu?
2: Hah, jelas gimana?
1: Ternyata yang bahaya itu bukan apinya, tapi orang yang abai.
2: Nah, itu dia. Ingat, mencegah selalu lebih baik daripada memadamkan.
4: Stop abai, mulai peduli. Karena udara bersih itu kebutuhan, bukan pilihan.

0: Bu, kok panasnya kayak lagi main HP sambil dicas ya?
1: Iya, soalnya ini lagi musim panas. Tanah kering, jadi gampang kebakaran deh.
0: Lah, kebakaran gara-gara api doang?
2: Nani?
0: Sekecil ini juga bisa?
1: Bisa banget, api kecil kena angin dikit, langsung deh nyebar kemana-mana.
0: Kayak api di Minecraft yang cepat nyebar.
1: Nah itu, bedanya yang ini beneran deh. Asapnya bikin orang susah nafas, jalanan macet, sekolah bisa terganggu.
0: Terus biar nggak kejadian kita harus ngapain dong?
1: Jangan bakar sampah sembarangan. Jangan juga buang puntung rokok asal. Dan jaga sekitar rumah supaya tetap bersih dari yang gampang kebakar.
0: Oh, jadi jelas ya, Bu?
1: Hah, jelas gimana?
0: Ternyata yang bahaya itu bukan apinya, tapi orang yang abai.
1: Nah, itu dia. Ingat, mencegah selalu lebih baik daripada memadamkan.
3: Stop abai, mulai peduli. Karena udara bersih itu kebutuhan, bukan pilihan.

0: Lagi nongki skena di mall, tiba-tiba ada keadaan darurat. Entah gempa atau alarm tiba-tiba berbunyi. Apa yang harus kita lakukan?
1: Huh?
0: Santai.
2: Cihuy.
0: Tapi harus sigap ya. Hal pertama, jangan ikut panik. Biasanya, yang bikin bahaya justru kerumunan orang yang lari bareng-bareng. Kedua, langsung cari jalur evakuasi. Ikuti tanda exit menuju pintu darurat. Jangan pakai lift. Gunakan tangga darurat biar lebih aman. Kalau lagi gempa, jangan buru-buru keluar saat getaran masih terasa. Cari tempat aman dulu ya, baru evakuasi setelah kondisi memungkinkan. Dan satu lagi, jangan sibuk cari sinyal atau bikin story dulu. Fokus ke keselamatan diri sendiri dan orang di sekitar kita. Karena di situasi darurat, yang penting bukan panik, tapi tahu harus ngapain. Diri aman, nongkrong skena tetap jalan. Tetap tenang dan tetap waspada ya.

Nah, kita berdua sampai di sini berjumpa kita ya di Music Top Billboard 100. Ya udah, kita kasih kamu denger-dengerin ya. Kalau kamu suka lagu ini, jangan lupa untuk download dan juga request di request mancanegara atau Pro 2. Nanti jam 9 aku masih bakal temenin kamu kembali ya di tangga bencana stabilitas kawasan dan transformasi pelayanan publik. Stay tune terus di Pro 2 FM, teman baik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

kamu. Ya kamu yang tiap hari update story dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Tapi pola hidupnya masih gitu-gitu aja. Story boleh update tiap hari, tapi jangan lupa, tubuh kamu juga butuh update loh. Mulai dari yang simple dulu, tidur cukup, jangan begadang terus cuma buat scroll yang gak penting. Makan juga jangan asal kenyang, fast food boleh, tapi jangan tiap hari. Sesekali, yuk pilih yang lebih sehat biar badan gak nge-lag. Dan satu lagi, jangan mager terus, luangin waktu buat gerak. Gak harus nge-gym kok, jalan santai atau stretching juga udah oke banget. Ingat ya, hidup kamu bukan cuma buat dilihat orang di story, tapi juga buat dirasain sehatnya. Jadi, jangan cuma update story, update juga pola hidupmu. Karena versi terbaik dari diri kamu dimulai dari gaya hidup yang lebih sehat.

Dunia digital terasa dekat, tapi jangan sampai mudah tersesat. Berita viral datang cepat, belum tentu semua tepat. Jari bergerak tanpa jeda, kadang lupa cek faktanya. Asal klik demi rasa penasaran, padahal data bisa jadi taruhan. Bijak bermedia itu keren, bukan sekadar ikut tren. Pikir dulu sebelum berbagi, agar internet tetap sehat setiap hari. Yuk tingkatkan literasi digital, karena cerdas di dunia maya dimulai dari diri kita.

Masuk bulan Juni, cuaca lagi sering bikin plot twist. Pagi cerah, siang mendung, sore hujan deras. Makanya, jangan cuma siap buat nongkrong atau bikin konten, tapi kamu juga harus menghadapi situasi darurat. Tips pertama, jangan FOMO sama tren doang. Follow juga akun resmi info cuaca dan kebencanaan. Update informasi itu penting banget, biar nggak ketinggalan peringatan dini. Tips kedua, pastikan baterai HP kamu nggak sampai sekarat. Power bank wajib standby karena saat keadaan darurat, komunikasi adalah kunci. Tips ketiga, punya survival kit versi anak muda. Nggak perlu ribet, cukup air minum, obat pribadi, senter kecil, power bank, dan sedikit uang tunai dalam satu tas yang gampang dibawa. Tips keempat, kenali titik kumpul dan jalur evakuasi di rumah, sekolah, kampus, atau tempat nongkrong favorit kalian. Jangan sampai pas darurat malah bikin bingung dan panik. Dan yang paling penting, jangan jadi penyebar hoax. Kalau dapet info bencana, cek dulu deh faktanya sebelum share ke grup atau story. Ingat, jadi anak muda keren itu bukan cuma soal outfit dan followers, tapi juga soal siap siaga dan peduli sama keselamatan diri sendiri dan orang lain. Stay alert, stay safe, dan jangan panik. Karena anak muda cerdas selalu siap menghadapi segala situasi.

0: Gila, itu si Rina sekarang udah jadi CEO perusahaannya sendiri. Keren banget ya, perempuan bisa kayak gitu.
1: Lah, emang kenapa? Makanya, jangan anggap perempuan sebelah mata. Kita tuh juga punya mimpi, punya skill, dan bisa banget bersaing.
0: Iya sih, aku kira cuma cowok aja yang bisa sampai situ.
1: Nah, itu tuh mindset lama. Sekarang zamannya perempuan maju. Mau jadi pemimpin, atlet, kreator, apapun bisa.
2: Perempuan bukan hanya pelengkap. Perempuan adalah penggerak. Beri ruang, beri dukungan.
3: Karena perempuan bisa jadi apa saja.
2: Yuk dukung perempuan untuk terus berkarya dan berprestasi.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: wilayah mengalami krisis air bersih akibat kemarau panjang.
1: Sering kita dengar, tapi jarang kita rasakan. Sampai suatu hari, air benar-benar hilang dari kehidupan kita. Krisis air bersih bukan sekedar berita. Ini nyata, dan bisa terjadi di sekitar kita.
2: Ibu, aku haus.
1: Air adalah sumber kehidupan. Tanpanya, kesehatan terancam, aktivitas terhenti, masa depan dipertaruhkan. Tapi kita masih bisa mencegah. Hemat air, jaga lingkungan,

sama footage mentah, video gagal take, sampai ribuan email promo yang gak pernah dibuka. Ah, paling cuma menuhin memori doang. Nah, tunggu dulu. Setiap data sampah digitalmu itu disimpan di server raksasa yang butuh daya listrik gila-gilaan sampai 24 jam non-stop. Efeknya, emisi karbon numpuk dan bumi makin panas. Gak heran kan, sekarang cuaca gampang banget ekstrim. Tiba-tiba panas atau tiba-tiba badai yang memicu bencana. Yap, tumpukan sampah digital kita ternyata ikut jadi penyumbang global warming. Makanya teman Pro 2, yuk mitigasi bencana dari hal yang paling simpel. Diet digital. Mulai rajin hapus draft video yang udah jadi fosil dan bersihin email yang gak penting. HP jadi makin enteng buat ngerjain project, mood aman, dan kamu udah bantu ngerem pemanasan global. Teman Pro 2, save your storage, save the earth.

Pro 2, teman terbaik kamu tanggap bencana. Iya, prioritas stabilitas kawasan transformasi pelayanan publik. Kalau untuk tanggap bencana nih, memang kita harus latihan dulu kali ya, evakuasi gitu ya, untuk meningkatkan kesiapsiagaan kita menghadapi bencana. Ya kita emang gak tahu kapan bencana. Kadang-kadang ya tiba-tiba gempa bumi, terus apalagi hujan, angin, puting beliung misalnya ya kan. Kalau gempa bumi mungkin kita jarang, bahkan kayaknya gak pernah di Bangka Belitung ya. Kalau di daerah Jawa ataupun di daerah lainnya mungkin sering ya. Kita paling banjir ya tahun Pro 2 ya. Jadi bencana alam ini kan kadang-kadang terjadi kapan aja, di mana aja, seringkali gak ada peringatan ya. Kesiapsiagaan kita jadi hal yang penting dimiliki setiap individu ataupun masyarakat ya. Salah satu upayanya untuk meningkatkan kesiapsiagaan adalah latihan evakuasi rutin. Latihan evakuasinya tujuannya untuk membiasakan masyarakat tahu langkah-langkah yang harus dilakukan saat terjadi bencana. Ya tadi kayak gempa bumi, banjir, kebakaran ataupun bencana-bencana lainnya. Jadi dengan adanya simulasi, masyarakat bisa memahami jalur evakuasi, titik kumpul yang aman, tata cara menyelamatkan diri dengan cepat dan tepat. Selain meningkatkan pengetahuan ya, latihan evakuasi ini juga bisa membantu mengurangi kepanikan kalaupun benar-benar terjadi bencana gitu ya. Nah, ini seseorang yang sudah kayak ikut simulasi gitu ya, biasanya siap ambil keputusan ya, mampu bertindak dengan tenang dalam situasi darurat. Kadang-kadang ya kalau udah situasinya darurat dan semua, bayang ya kayak tsunami di Aceh itu, mereka kan tidak tahu, tiba-tiba ada peringatan langsung ngambles semuanya teman Pro 2 ya. Jadi hal ini penting untuk mengurangi resiko kepanikan ya, dan juga penyebab korban saat bencana. Latihan evakuasi juga bisa menumbuhkan kesadaran bahwa penanggulangan bencana bukan hanya tanggung jawab

pemerintah atau petugas, tapi juga merupakan tanggung jawab bersama. Jadi setiap orang tuh punya peran dalam menjaga keselamatan diri sendiri, keluarga ataupun lingkungan sekitar ya. Bahkan generasi muda juga bisa ikut latihan evakuasi yang menjadi bekal bencana. Bencana lagi, bekal berharga, maksudnya gara-gara bencana gitu ya, untuk menghadapi berbagai kemungkinan bencana di masa depan. Dan generasi muda yang kalau sudah tahu dan pentingnya untuk siap siaga gitu ya, bisa jadi agen edukasi bagi lingkungan sekitarnya atau teman sebayanya atau produa. Jadi kalau kita menerapkan latihan evakuasi berkala gitu ya, siapin dulu apa yang harus dipersiapkan ya, tas kecil tadi untuk bawa hal-hal yang penting, sigap gitu ya, sigap, tangguh, dan siap menghadapi berbagai situasi darurat. Karena kesiapsiagaan kita hari ini bisa jadi penentu keselamatan di masa mendatang. Jadi teman Produa, mari kita tingkatkan kesadaran untuk siap siaga menghadapi bencana alam yang tangguh bagi kita semua. Oke teman Produa, nanti kita bakal balik lagi untuk membahas tentang siap siaga tanggap bencana kita ya. Tapi sebelum itu kita kasih kamu beberapa lagu pilihan dulu.

0: ada yang lagi datang.
1: Bukan Godzilla beneran sih.
2: Bruh.
1: Tapi ini lebih real. Namanya Godzilla El Nino. Cuaca makin panas, air makin susah, dan yang paling bahaya, resiko kebakaran di mana-mana. Bayangin kalau kita cuek, monster ini bisa makin gede dampaknya.
2: Wow.
1: Makanya, mulai sekarang jangan santai terus. Pakai air secukupnya. Jangan bakar sampah sembarangan ya. Dan kalau lihat ada kebakaran, langsung lapor. Karena lawan Godzilla yang ini bukan pakai kekuatan, tapi pakai kesadaran. Stay aware, stay safe ya, karena bumi kita.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Banjir bandang adalah bencana alam berupa aliran air yang sangat deras yang terjadi secara tiba-tiba dan mengalir dari daerah hulu atau pegunungan ke wilayah yang lebih rendah. Banjir ini tidak hanya membawa air, tetapi juga lumpur, batu, kayu, dan material lain yang dapat merusak apapun di jalurnya. Hai guys, tahukah kamu? Banjir bandang itu bukan banjir biasa loh. Sejak dulu, banjir bandang sudah dikenal sebagai salah satu bencana alam paling mematikan. Karena datang tiba-tiba dan tanpa peringatan panjang. Dalam sejarahnya, banjir bandang biasanya terjadi akibat hujan dengan intensitas tinggi dalam waktu singkat, sementara kondisi tanah dan hujan sudah tidak mampu menyerap air. Kerusakan hutan, penebangan liar, perubahan fungsi lahan, serta sungai yang tersumbat sampah atau endapan turut mempercepat terjadinya banjir bandang. Nah, tahukah kamu? Sungai yang penuh sampah bisa bikin air gampang meluap dan bikin banjir bandang makin parah. Fenomena inilah yang kemudian dikenal sebagai banjir bandang. Aliran air besar yang meluncur deras dari hulu ke hilir menghantam permukiman dalam hitungan menit. Dalam banyak catatan kejadian, banjir bandang bukan hanya dipicu oleh faktor alam, tetapi juga oleh campur tangan manusia yang mengubah keseimbangan lingkungan. Ciri utama banjir bandang adalah datangnya sangat cepat, arusnya kuat, dan daya rusaknya tinggi. Sehingga seringkali tidak memberi banyak waktu bagi masyarakat untuk menyelamatkan diri. Karena itu, banjir bandang termasuk bencana yang berbahaya dan memerlukan kewaspadaan serta kesiapsiagaan sejak dini. Banjir bandang itu nyata loh, bukan segera cerita. Jadi, sudah tahu kan apa itu banjir bandang?

0: Teman Pro 2 ngaku deh, siapa yang punya kebiasaan mengisi daya gawai atau gadgetnya terus ditinggal tidur semalaman? Atau kamu terbiasa meninggalkan charger di stop kontak meski gawainya udah dicabut? Terlihat sepele sih, tapi tahukah kamu, peralatan elektronik yang terus terhubung dengan listrik berpotensi mengalami panas berlebih. Jika ada kabel yang rusak, colokan longgar, atau instalasi listrik yang kurang baik, risiko korsleting bisa meningkat loh. Stop kebiasaan itu ya teman Pro 2. Mulai sekarang, cabut charger setelah digunakan, periksa rutin kondisi fisik kabel, dan hindari mengisi daya di atas kasur atau bantal yang mudah menyerap panas ya. Tanggap bencana dimulai dari apa yang kamu genggam setiap hari. Jadi, hati-hati ya teman Pro 2.
1: Bu, kok panasnya kayak lagi main HP sambil dicas ya?
2: Iya, soalnya ini lagi musim panas. Tanah kering, jadi gampang kebakaran deh.
1: Lah, kebakaran gara-gara api doang?
3: Nani?
1: Sekecil ini juga bisa?
2: Bisa banget, api kecil kena angin dikit, langsung deh nyebar kemana-mana.
1: Kayak HP di Minecraft yang cepat nyebar.
2: Nah itu, bedanya yang ini beneran deh, asapnya bikin orang susah nafas, jalanan macet, sekolah bisa terganggu.
1: Terus biar nggak kejadian kita harus ngapain dong?
2: Jangan bakar sampah sembarangan, jangan juga buang puntung rokok asal, dan jaga sekitar rumah supaya tetap bersih dari yang gampang kebakar.
1: Oh jadi jelas ya Bu?
2: Hah, jelas gimana?
1: Ternyata yang bahaya itu bukan apinya, tapi orang yang abai.
2: Nah, itu dia. Ingat, mencegah selalu lebih baik daripada memadamkan.
4: Stop abai, mulai peduli. Karena udara bersih itu kebutuhan, bukan pilihan.

0: Bu, kok panasnya kayak lagi main HP sambil dicas ya?
1: Iya, soalnya ini lagi musim panas. Tanah kering, jadi gampang kebakaran deh.
0: Lah, kebakaran gara-gara api doang?
2: Nani?
0: Sekecil ini juga bisa?
1: Bisa banget, api kecil kena angin dikit, langsung deh nyebar kemana-mana.
0: Kayak api di Minecraft yang cepat nyebar.
1: Nah itu, bedanya yang ini beneran deh. Asapnya bikin orang susah nafas, jalanan macet, sekolah bisa terganggu.
0: Terus biar nggak kejadian kita harus ngapain dong?
1: Jangan bakar sampah sembarangan. Jangan juga buang puntung rokok asal. Dan jaga sekitar rumah supaya tetap bersih dari yang gampang kebakar.
0: Oh, jadi jelas ya, Bu?
1: Hah, jelas gimana?
0: Ternyata yang bahaya itu bukan apinya, tapi orang yang abai.
1: Nah, itu dia. Ingat, mencegah selalu lebih baik daripada memadamkan.
3: Stop abai, mulai peduli. Karena udara bersih itu kebutuhan, bukan pilihan.

0: Request Indonesia. Request Indonesia.
1: 105,5 FM Pro 2 RRI Singliat, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, selamat pagi menjelang siang. Gimana nih kabarnya pada hari ini ya? Di tanggal 10 bulan 6 2026. Aku harap kabarnya baik-baik aja dan selalu dipenuhi kebahagiaan serta kesehatan. Dan teman Pro 2 terpantau di seputaran Jalan Ahmad Yani jalur 2 Sungai Liat, cuaca mulai mendung ya, dan tadi di perjalanan ke sini juga sempat hujan di daerah Kudai dan juga Sri Menanti. Untuk itu nomor 2, jangan lupa bawa jas hujannya, prepare, jangan sampai kehujanan ya, kayak aku tadi. Oke nomor 2, selama kurang lebih 6 jam ke depan kalian akan menemani happy di santai siang. Dan sekarang kita memasuki segmen Pro 2 Hit List Request Indonesia dari pukul 10 sampai pukul 11. Jadi buat nomor 2 yang mau request langsung aja nih ke WhatsApp kita di 08127721055 atau ke Instagram kita di @rri_pro2sungailiat atau bisa juga nih ke RRI Digital ya. Download aja RRI Digital dan ketik RRI Pro 2 Sungailiat, langsung aja request di sana. Oke, nanti kita bacain. So, untuk membuka segmen kali ini akan dibukakan buat kamu lagu dari siapa ya? Anggi Carvalho yang judulnya Remuk.

0: Apakah kamu pernah berpikir, bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis, serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden, diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.
1: 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Halo Tom Pro 2, masih bersama Happy dan kita lanjut bacain requestan dari Tom Pro 2 ya. Yang pertama Happy akan bacakan via live TikTok dulu ya. Yang pertama ada dari Roy17, yang mau request lagu Ungu Saat Indah Bersamamu. Waduh, sama siapa ini? Dan selanjutnya ada dari Kak Diego ya. Halo Kak Diego, dia ini kakak tingkat aku di kampus ya. Jadi gue mau request lagu Graffiti dari Crayon Case. Sebenarnya masih banyak lagi yang request, tapi kita bacain yang TikTok dulu ya. Nanti setelah ini akan dibacakan via WhatsApp-nya. So, stay tune, yang mau request langsung aja ke WhatsApp kita di 08127722155 atau ke Instagram kita di @rri_pro2sungailiat. Dan untuk Kak Roy dan juga Kak Diego, lagunya langsung saja Happy Udara Kan.

105,5 FM Pro 2 RRS Ngeliat Teman Terbaik Kamu. Kita Pro 2 masih di Pro 2 Hitlist Request Indonesia. Dan kita bacakan via WhatsApp ya. Yang sudah bergabung ada sekitar 4 teman Pro 2 nih. Yang pertama ada pendengar setia kita yaitu Kak Yanto di Raskin. Halo Kak Yanto, lagi ngapain? Lagi kerja kah? Pagi Pro 2 Sungai Teman Terbaik, kita mau denger lagunya Bertemu Kembali, duet Melly Goeslaw dan Nike Artila. Lagi mendung dan ada angin saat ini ya. Oke Kak Yanto, stay tune lagunya. Dan selanjutnya ada dari Iren di Sungai Liat. Halo, dari Iren di Sungai Liat, request lagu Keisha Lefronka, Pelarian. Makasih. Sama-sama Kak Iren, stay tune ya. Dan selanjutnya nih, Assalamualaikum, selamat pagi Tom Pro 2, info cuaca di seputaran Kelurahan Matras lagi mendung. Lagunya dari Nadif Basalama, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Buat happy, sehat, cantik selalu, thank you. Bye mom, oke. Dan selanjutnya lagi ada dari siapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar setia RRI Sungai Liat hadir menyapa. Selamat siang dan selamat bertugas untuk Bapak atau Ibu penyiar. Semoga sehat selalu, semangat dan diberi kelancaran dalam setiap aktivitas. Terima kasih. Dan untuk seluruh pendengar setia RRI Sungai Liat, tetap semangat menjalani hari Rabu dan jangan lupa selalu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ibu menitipkan lagu Melawan Restu dari Mahalini. Oke, stay tune Bu lagunya ya. Terima kasih untuk RRI Sungai Liat, sekali di udara, sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Buat nomor 2, lagu-lagunya akan Happy putarkan langsung ya. Dan buat nomor 2 yang mau request, langsung aja ke WhatsApp kita di 081277221055 atau ke Instagram kita di @rriprodua_sungailiat. Dan Happy tunggu sampai pukul 10 lewat 55 waktu Indonesia Barat.

0: Setiap harinya, semakin banyak orang yang terjebak dalam jeratan judi online. Awalnya hanya keisengan, tapi lama-kelamaan ketagihan itu mulai menguasai. Uang habis, hubungan rusak, masa depan suram.
1: Saya kehilangan segalanya, keluarga, teman, dan pekerjaan.
2: Suami saya berubah, dia lebih sering berjudi daripada bersama anak-anak.
0: Judi online bukan solusi, ini adalah masalah yang bisa menghancurkan hidup Anda dan orang-orang yang Anda cintai.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dan Tomorrow 2 sembari mendengarkan lagu dari For Revenge pulang. Untuk itu kita akan menutup segmen ini atau Tomorrow 2 karena sudah berakhirnya. Dan sudah menunjukkan pukul 10.55 waktu Indonesia Barat. Untuk itu setelah ini di pukul 11 kita akan beranjak ke segmen selanjutnya di Tomorrow 2 Hitlist Request Mancanegara. Jadi buat Tomorrow 2 yang mau request langsung aja ya ke WhatsApp kita di 0812-772-21055 atau ke Instagram kita di @rriprodua Sungai Liat.

0: request mancanegara. Maybe I cannot focus. Mention where the cousin white start. Don't wanna request mancanegara.
1: Welcome back Tompro 2, masih di 105,5-nya. Dan masih bersama Happy ya Tompro 2. Kali ini kita berada di segmen Prodo Hitlist Request Mancanegara. Dan buat Tompro 2 yang mau request, langsung aja ya Happy tungguin sampai jam 12 nanti di 0812-7722-1055 atau ke Instagram kita di @RRI Prodo 2 Sungai Liat. Dan sudah ada yang bergabung nih Tompro 2 ya, di cuaca yang panas ini, panas atau mau mendung nih. Oke, langsung saja kita bacakan dari Kak Yanto di Raskin, pendengar setia kita tentunya. Siang Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik, kita mau dengar lagunya Perfect penyanyi Ed Sheeran. Media sosial kalian banyak yang lihat yang baik ya. Oke nih pesan dari Kak Yanto ya. Dan selanjutnya ada dari siapa ini? Request lagu Manca ya, Their Dream and City Dream. Makasih. Oke, stay tune ya. Dan ada lagi nih dari teman Pro 2 dari Gilang ya. Dia mau request lagu Sunday Morning, katanya karena masih pagi juga nih, dari Maroon 5 ya. Oke, buat teman Pro 2 sekali lagi ya, tungguin sampai jam 12. Untuk itu lagunya langsung kita udarakan saja ya. Yang pertama kita mulai dari Ed Sheeran, Perfect.

105,5 FM Pro 2 RRS yang lihat teman terbaik kamu. Oke, Pro 2 masih bersama Happy di Pro 2 Hitlist Request Mancanegara. Dan sudah ada yang bergabung kembali ke teman Pro 2 nih, yaitu dari Biu. Halo Biu, kamu lagi ngapain? Lagi nyantai aja ya? Atau udah mau siap-siap makan siang nih? Dia mau request lagu Drunk Text X Happier. Dan langsung saja kita udarakan lagunya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: mendengarkan Trivia RRI Sumelia, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, tau gak sih kalau Indonesia itu pernah jadi wakil negara Asia pertama yang menapakkan kaki di Piala Dunia? Yap, jauh sebelum era sepak bola modern, Indonesia yang saat itu masih bernama Hindia Belanda sudah mencatat sejarah dengan tampil di Piala Dunia FIFA 1938 sebagai wakil Asia pertama. Perjalanan mereka gak main-main loh. Berangkat dari Pelabuhan Tanjung Priok tahun 1938, tim ini menempuh perjalanan hampir 2 bulan naik kapal laut menuju Eropa. Menariknya lagi, mereka lolos tanpa bertanding di kualifikasi karena Jepang mundur akibat situasi perang saat itu. Dipimpin Kapten Ahmad Nawir, Hindia Belanda menghadapi tim kuat Hongaria. Keikutsertaan ini tetap jadi sejarah karena untuk pertama kalinya, Asia tampil di Piala Dunia.
2: Wow.
1: Dan sampai sekarang, momen ini dikenang sebagai jejak awal Asia di Piala Dunia. Dan Indonesia selalu punya peluang untuk kembali ke sana. Satukan asa dari desa
3: sampai kota di udara kita bersama. 105,5 FM Pro 2 RRI Sumelia, teman terbaik kamu. Oke, nomor 2 masih di Pro 2 Hitlist Request Mancanegara. Dan buat nomor 2 yang mau gabung, langsung aja ke WhatsApp kita di 0812 7722 1055, atau ke Instagram kita di @RRI Pro 2 Sumelia. Dan sudah ada yang bergabung nomor 2 via WhatsApp kita. Assalamualaikum Happy, mau request lagunya Luxel, This Is Me. Buat yang dengerin semoga terhibur. Thank you. Siap moms ya, stay tune lagunya. Dan selanjutnya ada dari Iren di Sungai Liat. Halo Kak Iren, lagi ngapain? Lagi rebahan ya? Atau lagi makan siang nih? Oke, Kak Iren mau request lagu Nona, Rollerblade. Makasih, oke stay tune. Dan masih ada lagi nih pendengar setia kita juga. Assalamualaikum Kak, selamat siang. Semoga Kakak selalu diberikan kesehatan, umur panjang, kelapangan rezeki serta kelancaran dalam menjalankan tugas dan menemani pendengar setiap harinya. Amin. Terima kasih banyak sudah selalu hadir dengan siaran yang menghibur. Mau request nih, mau request lagu Olivia Rodrigo, Driver License. Oke, stay tune gak lara ya pendengar setia kita. Mungkin kapan-kapan kita bisa ketemu secara real life ya. Penasaran aja nih Kak Lara ini orangnya seperti apa sih? Tapi kalau ini hobinya nulis-nulis apa ya? Kayak penulis puitis gitu. Oke, kalau stay tune ya. Jadi buat Om Pro 2 masih happy tungguin sampai jam 12 nanti. Oke, untuk itu kita udarakan saja ya lagunya. So, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Omen Pro 2, yuk simak testimoni Irfan Nizam, pesepak bola muda Bangka Belitung soal Pesta Bola Dunia 2026.
1: Excited banget kak, apalagi kan yang dari peraturan timnya cuma 32 negara diubah ke 48 negara. Makin banyak semakin seru, makin banyak pertandingannya. Makin kan lihat cara mainnya negara-negara luar kan beda banget sama yang kita di sini. Jadi kayak pengen main gitu, nanti praktekin skill-skillnya.

105,5 FM Pro 2 RRC Lihat Teman Terbaik Kamu Ketom Pro 2 sekarang sudah menunjukkan pukul 11.57 nih teman Pro 2 ya. Yang mana berakhirlah segmen Pro 2 Hitlist Request Mancanegara. Dan untuk menutup segmen ini akan diputarkan satu lagu dari Ariana Grande, Thank You Next.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi

0: mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap, kakak. I'm going on during this time. I feel there's no one to save me.

Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

0: Anda mendengarkan Trivia RRI Sungai Liat, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, kalian tahu nggak siapa pemain paling tinggi yang pernah tampil di Piala Dunia? Dia adalah Andries Noppert. Kiper dari timnas Belanda ini punya tinggi mencapai 203 cm dan resmi jadi yang tertinggi di sejarah Piala Dunia FIFA. Dengan tinggi itu, Noppert mengungguli beberapa nama besar sebelumnya seperti Zlatko Kalac, Vanya Milinkovic, Nikola Zigic, dan Jan Koller yang semuanya 202 cm. Ya, beda 1 cm lah ya. Tapi bukan cuma soal tinggi badan. Di Piala Dunia FIFA 2022, Noppert langsung jadi starter di laga pembuka melawan timnas Senegal. Dan hasilnya? Clean sheet. Ia tampil tenang, kuat di udara, dan jadi tembok kokoh di bawah gawang timnas Belanda. Performanya terus konsisten, bahkan membantu Belanda lolos ke fase gugur dengan hanya kebobolan 1 gol di fase grup. Dari sebuah turnamen yang luar biasa, lahir satu nama yang berdiri paling tinggi dalam sejarahnya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih, asik. Ini buat aku ya, kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya, Kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, kak.
0: Iya, itu mah gampang.

0: Siapa sih ini nelpon? Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pasti jalan kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh, daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Tuh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pincel aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke, wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah.

0: pesan makan yuk.
1: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih. Kan hitung-hitung support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesan juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesan lagi. Gimana? Beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: Lego, you set? Okay, here we go. Action. Playback.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
3: Habis makan, jangan langsung minum teh. Apalagi lauknya daging.
2: Emang kenapa, Sis?
3: Tidak baik untuk kesehatan.
4: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.
5: Hey, sorry I missed a call. What's up?
6: Well,
5: what do you mean?
6: Well, Beth is leaving.
5: What?
6: Yeah.
5: How long?
6: We don't know.
5: How long does he have?
6: I don't know that. I need to call him.
5: I gotta go.
7: Hey, what's up? I said I don't want to talk about it.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, sekarang kita masuk ke segmen berita olahraga ya. Hingga pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Dan berita buat kamu adalah pertandingan timnas Indonesia selanjutnya lawan siapa nih? Dilansir dari CNN Indonesia, timnas Indonesia menuntaskan FIFA Matchday Juni 2026 dengan hasil positif. Siapa selanjutnya lawan Rizky Ridho dan kawan-kawan? Duel laga tanpa kekalahan membuat senyum tersungging nih di wajah supporter timnas Indonesia. Setelah melumat Oman 3 gol tanpa batas, skuad Garuda mengalahkan Mozambik. Selain mengubah air muka supporter, kemenangan-kemenangan itu menggerek posisi timnas Indonesia di daftar ranking FIFA. Saat ini tim merah putih menghuni peringkat 118 atau naik 4 anak tangga dari posisi sebelumnya. Nah, teman Pro 2, setelah 2 pertandingan pada Juni, anak asuh John Herdman akan menjalani laga selanjutnya pada akhir Juli dalam ajang ASEAN Championship. Timnas Indonesia berada di grup A dalam edisi ke-16 kejuaraan antar negara Asia Tenggara yang dikenal juga dengan Piala AFF tersebut. Pesaing-pesaing Indonesia di grup tersebut adalah Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Lawan pertama yang akan dihadapi Timnas Indonesia adalah Kamboja. Pertandingan akan berlangsung pada 27 Juli di Stadion Pakansari Cibinong, Bogor. Dan tempur dua secara beruntun juga nih, setelah bertemu Kamboja, timnas Indonesia akan menghadapi Timor Leste, Vietnam, dan Singapura. Indonesia bakal berstatus tuan rumah saat menjamu Vietnam dan kembali menjamu lawan di Stadion Pekansari. Sementara itu, teman Pro 2 dalam laga melawan Timor Leste dan Singapura bakal menjadi tim tamu. Oke, teman Pro 2, itu dia informasi dari Pro 2 Sungai Liat. Sekian.

0: Langit biru di atas kita penuh cerita. Dari pagi yang tenang hingga malam yang sibuk, dunia terus bergerak tanpa henti. Pagi ini di Jakarta, sebuah pesawat lepas landas menuju New York. Dalam sehari, ribuan penerbangan sipil menyatukan dunia, membangun bisnis, menyatukan keluarga, dan membawa harapan baru. Menurut data International Air Transport Association, lebih dari 100.000 penerbangan melintasi langit dunia, mengangkut jutaan penumpang dan kargo penting seperti obat-obatan, makanan segar, dan bahkan organ untuk transplantasi. Di balik keajaiban ini, ada orang-orang hebat, pilot yang piawai, pramugari yang penuh perhatian, teknisi yang teliti, dan pengendali lalu lintas udara yang sigap menjaga keamanan kita semua.
1: Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang terhormat. Di sini pimpinan penerbangan Anda, Kapten Fakih Arif, bersama Kopilot Fandi Adianto dan seluruh awak pesawat yang bertugas pada pagi hari ini.
0: Setiap pesawat di langit membawa cerita. Cerita kita, cerita dunia. Selamat Hari Penerbangan Sipil Internasional.

0: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Umumnya, ikan hidup di dalam air dan tidak dapat bertahan lama di daratan. Tapi tahukah kamu, ternyata ada loh jenis ikan yang mampu bertahan lebih lama dari ikan lainnya tanpa media air. Ini dia pepuyu, atau yang dikenal dengan ikan betok. Adalah ikan air tawar yang mampu bertahan hidup lebih lama di daratan. Ikan ini umumnya ditemukan di rawa-rawa, sungai, atau sawah. Apabila musim kemarau tiba dan air mulai menyusut, pepuyu akan bertahan di dalam lumpur untuk tidur dan berhibernasi sembari menanti air.

Lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sarijah Niung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia.

Lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.

0: Dor, ayo lagi ngapain nih?
1: Ah, astaga. Kenapa sih? Bikin kaget aja.
0: Ya lagian, fokus banget sih. Emang lagi ngapain?
1: Ini loh, aku tuh lagi lihat berita tentang pinjaman online. Serem banget ya ternyata dampaknya.
0: Oh, pinjaman online. Bener banget. Emang dampaknya tuh serem banget. Makanya, jangan coba-coba pinjaman online.
2: Pinjol atau pinjaman online makin hari makin terasa dekat dengan masyarakat. Karena faktanya, banyak masyarakat menggunakan jalan ninja untuk mendapatkan uang tanpa memikirkan dampaknya yang sangat tinggi, mulai dari teror hingga merenggut nyawa.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

Well, nomor 2, gak kerasa ya kita udah bareng dari pukul 10 tadi sampai sekarang sudah hampir menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia Barat di Santai Siang. Makasih banget buat kamu yang udah nemenin, dengerin, kirim pesan atau bahkan cuman jadi silent listener hari ini. Semoga siang kamu gak cuma lewat begitu aja, tapi juga ninggalin jejak dan cerita baik serta energi baik buat lanjut ke aktivitas berikutnya. Aku Happy pamit undur suara, jangan lupa makan, minum yang cukup, dan jangan terlalu keras sama diri sendiri ya. Siang boleh berakhir, tapi good mood jangan ikut pamit. Aku Happy, see you when I see you.

0: Kemampuan produk kolaborasi antara pemerintah, TNI, Polri, perusahaan, dan masyarakat jadi aktor penting pada pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Bangka Barat. PLT Kepala Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Bangka Barat, Setiawan, menegaskan bahwa penegak penanganan karhutlah tidak dapat dilakukan secara mandiri oleh petugas damkar. Pihaknya juga mengimbau masyarakat segera melaporkan apabila menemukan titik api agar kebakaran tidak meluas. Warga Bangka Barat dapat menghubungi layanan damkar melalui nomor 0811-784-166. Selain itu, Tomang Pradua, masyarakat juga diminta menjaga lahan yang berpotensi terbakar dengan membersihkan material mudah terbakar dan membuat sekat atau parit pembatas untuk menghambat penyebaran api. Pendengar RRI, Iwan mengapresiasi pentingnya kerjasama lintas sektor dalam menghadapi karhutla. Sekian Info Pradua.
1: Info RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI.co.id
3: RRI.co.id
2: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
3: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta

Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling. We'll be right back.

0: Hai guys, baju kalian produk apa? Mahal gak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih utang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.
2: Masih di 105,5 FM RRI Pro 2 Sunilia, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, kali ini berjumpa bareng aku Anya yang akan nemenin kamu di ruang dengar dan juga di udara di edisi sore ceria tanggal 10 Juni 2026 hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia bagian barat. Gimana nih kabar kamu teman Pro 2 di Rabu sorenya nih ya, mungkin setelah beraktivitas seharian yang cukup padat nih teman Pro 2. Untuk kamu yang baru selesai beraktivitas, yang baru mau pulang ke rumah, tetap hati-hati di jalan, jaga keselamatan. Atau mungkin untuk kamu yang lagi jogging-jogging nih teman Pro 2 di sore hari ya, biasanya di seputaran hutan lindung nih ramai banget nih teman Pro 2 muda-mudi. Yang lagi olahraga juga semangat nih teman Pro 2 olahraganya. Dan kali ini teman Pro 2 kita berada di aksi anak negeri hingga nanti pukul 4 sore ya. Kali ini Anya akan memberikan informasi mengenai kisah Siti Aisyah, si perenang sungai yang raih medali emas di ASEAN Para Games tahun 2025. Dari kebiasaan berenang di sungai kampung hingga berdiri di podium Asia Tenggara, Siti Aisyah menorehkan kisah inspiratif di ASEAN Para Games 2025 Thailand. Atlet para perenang Indonesia berusia 15 tahun itu tampil impresif pada debutnya di Aquatic Center Nakhon Ratchasima dengan mempersembahkan 2 medali emas dan juga 3 perunggu. Prestasi tersebut sekaligus menegaskan lahirnya talenta muda potensial bagi para renang Indonesia. Sebagai atlet termuda di tim, Aisyah turun di 5 nomor lomba dan mencatat hasil terbaik pada nomor 100 meter dan juga 200 meter dengan gaya punggung kelas S14. Salah satu emasnya terasa istimewa karena diraih usai mengalahkan perenang unggulan tuan rumah, yaitu Natarin Kajon Mata, di mana awalnya hanya menargetkan satu nomor saja. Kemudian Aisyah ini tuh mengikuti arahan pelatih dan berusaha maksimal karena soal menang atau kalah urusan belakangan. Perjalanan Aisyah ini menuju panggung internasional berawal dari kebiasaan sederhana berenang di sungai dekat rumahnya di Kota Padang, Sumatera Barat. Bakatnya kemudian diarahkan melalui latihan formal sejak duduk di bangku SD hingga mendapat perhatian NPC Sumatera Barat. Kemudian teman Pro 2 pada usia 12 tahun, Aisyah memilih meninggalkan kampung halaman untuk menjalani pembinaan di Sentra Khusus Olahraga Disabilitas Indonesia di Solo. Jauh dari orang tua, ia ditempa dengan latihan ketat dan disiplin tinggi yang membentuk mental serta kemandiriannya sebagai atlet. Meski fokus pada olahraga teman Pro 2, Aisyah juga tetap memprioritaskan pendidikan, di mana saat ini tercatat sebagai siswa kelas 8 di SLB Negeri Surakarta dan bertekad menyeimbangkan sekolah dengan latihan. Keberhasilannya di APC 2025 menjadi bukti bahwa pembinaan jangka panjang, dukungan keluarga, dan ketekunan mampu melahirkan prestasi.

Dengan usia yang masih sangat muda atau mampu dua, Aisyah ini juga diproyeksikan menjadi andalan Indonesia di ajang para renang internasional kedepannya. Nah, atau mampu dua, itu dia informasi di aksi anak negeri. Tentunya bukan hanya itu saja, karena masih ada kisah aksi anak negeri lainnya yang berprestasi ini teman Pra 2. Kira-kira seperti apa informasinya? Jangan kemana-mana, tetap di area Pra 2 Sunilia, teman terbaik kamu.

0: Banjir, banjir.
1: Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan?
0: Pak, lagi ngapain?
2: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
2: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehe, kadang sih Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.

0: Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi Pace, petugas tidak ada tuh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Mace. Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat seret dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

0: Produa Sungai Liat.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
1: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
2: Ih asik, ini buat aku ya kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
1: Iya dong dek, ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
2: Ih bagus-bagus ya kak oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, kak.
1: Iya, itu mah.

0: Cerina.
1: Eh, pagi juga Ma Cesela. Tumben, ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore kita dua pergi ke Ma Cedesi kah? Kasian, kan dia ada sakit toh.
1: Iya, saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut kah?
0: Tidak apa-apa, kita hanya pergi jenguk Ma Cedesi saja toh, duduk cerita-cerita, kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres.
1: Tapi Ma Cedesi itu kan dia divonis HIV toh, makanya saya takut dekat-dekat nanti kita tertular lagi.
0: Kok salah Ma Cerina, sini saya kasih tahu kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman, ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Ma Cedesi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu kah? Berarti masih aman tuh Mace?
0: Aman tuh Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV AIDS, bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

suatu daerah dengan permukaan rendah dan terjadi intensitas hujan yang tinggi. Banjir ini terjadi akibat air pada suatu wilayah sudah berada dalam kondisi jenuh, sehingga banjir akan datang dengan sangat cepat, bahkan tidak ada waktu untuk dapat diserap oleh tanah. Namun, ada beberapa tanda yang dapat dijadikan ciri-ciri akan terjadinya banjir bandang. Pertama, ketika hujan terjadi, aliran sungai mengalami penyusutan akibat terbendung oleh material longsor pada daerah hulu sungai ataupun di sepanjang aliran sungai. Dengan cepat, air mendadak naik dan mengalir begitu deras. Kedua, air sungai berubah warna menjadi kecoklatan atau keruh karena telah bercampur dengan tanah dan lumpur. Ketiga, terdengar suara gemuruh dari aliran air sungai. Hal ini menjadi pertanda bahwa air yang disertai batuan, lumpur, serta batang pohon sudah bergerak ke arah lebih rendah. Keempat, terdapat awan hitam di daerah hulu sungai, menandakan sedang terjadi hujan lebat di bagian hulu sungai.

gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

0: Bencana banjir adalah bencana yang paling sering melanda Indonesia. Bencana banjir dapat terjadi akibat faktor alam dan faktor manusia. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk menghindari bencana banjir ini? Berikut beberapa tipsnya. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena banjir. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi tetangga terdekat atau kepala desa, lurah, atau camat di lingkungan Anda.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

Ya, pendengar di mana pun Anda berada, masih dalam 96,4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, setelah ini kami akan hadirkan lagu-lagu religi sebagai peneman Anda untuk menyambut sekaligus mendengarkan azan maghrib yang insya Allah akan dikumandangkan pada pukul 5:59 atau 17:59 waktu Indonesia Barat. Dan setelah ini tentu kami akan hadirkan lagu-lagu pilihan dan juga renungan sore untuk Anda menanti waktu maghrib.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 8 yang artinya, apabila ditimpa bencana, manusia memohon pertolongan kepada Tuhannya dengan kembali taat kepadanya. Akan tetapi, apabila dia memberikan nikmat kepadanya, dia lupa terhadap apa yang pernah dia mohonkan kepada Allah sebelum itu, dan dia menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Maha benar Allah dengan segala

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab, hiduplah seorang janda miskin bersama seorang anak gadisnya di sebuah gubuk tua di pinggiran kota Mekah. Keduanya sangat rajin beribadah dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Setiap pagi selesai sholat subuh, keduanya memerah susu kambing di kandang. Penduduk kota Mekah banyak yang menyukai susu kambing wanita itu karena mutunya yang baik. Pada suatu malam, Khalifah Umar ditemani pengawalnya berkeliling negeri untuk melihat dari dekat kehidupan dan kesejahteraan rakyatnya. Setelah beberapa saat berkeliling, sampailah Khalifah di pinggiran kota Mekah. Beliau tertarik melihat sebuah gubuk kecil dengan cahaya yang masih tampak dari dalamnya yang menandakan bahwa penghuninya belum tidur. Khalifah turun dari kudanya, lalu mendekati gubuk itu. Samar-samar telinganya mendengar percakapan seorang wanita dengan anaknya. "Anakku, malam ini kambing kita hanya mengeluarkan susu sedikit sekali. Ini tidak cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan kita besok pagi," keluh wanita itu kepada anaknya. Dengan tersenyum, anak gadisnya yang beranjak dewasa itu menghibur, "Ibu, tidak usah disesali. Inilah rezeki yang diberikan Allah kepada kita hari ini. Semoga besok kambing kita mengeluarkan susu yang lebih banyak lagi." "Tapi anakku, aku khawatir para pelanggan kita tidak mau membeli susu kepada kita lagi. Bagaimana kalau susu kita ini kita campurin air supaya kelihatan banyak?"
1: "Jangan, Bu," gadis itu melarang. "Bagaimanapun, kita tidak boleh berbuat curang. Lebih baik kita katakan dengan jujur pada pelanggan bahwa hasil susu hari ini hanya sedikit. Mereka tentu akan memakluminya. Lagi pula kalau ketahuan, kita akan dihukum oleh Khalifah Umar. Percayalah, ketidakjujuran itu akan menyiksa hati." Dari luar gubuk itu, Khalifah Umar semakin penasaran, ingin terus mendengarkan kelanjutan percakapan antara janda dan anak gadisnya itu.
2: "Bagaimana mungkin Khalifah Umar tahu?" kata janda itu kepada anaknya.
3: "Saat ini beliau sedang tertidur pulas di istananya yang megah, tanpa pernah mengalami kesulitan seperti kita ini, anakku."
1: Melihat ibunya masih tetap bersikeras dengan alasannya, gadis remaja itu tersenyum dengan lembut dan berkata,
2: "Ibu, memang Khalifah tidak melihat apa yang kita lakukan sekarang. Tapi Allah Maha melihat setiap gerak-gerik makhluknya. Meskipun kita miskin, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dimurkai Allah." Dari luar gubuk, Khalifah tersenyum mendengar ucapan gadis itu. Beliau benar-benar kagum dengan kejujurannya. Ternyata kemiskinan dan himpitan keadaan tidak membuatnya terpengaruh untuk berbuat curang. Setelah itu, Khalifah mengajak pengawalnya pulang. Keesokan harinya, Khalifah Umar memerintahkan beberapa orang untuk menjemput wanita pemerah susu dan anak gadisnya itu untuk menghadap kepadanya. Beliau ternyata bermaksud menikahkan putranya dengan gadis jujur itu.
4: Sungguh, sebuah teladan bagi kita semua bahwa kejujuran karena takut kepada Allah adalah sesuatu harta yang tak ternilai harganya. Mungkin ini yang sulit kita dapatkan sekarang. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

تتبع أهواءهم.

0: makasih ya shawlnya.
1: Ibu suka banget loh.
2: Shawl.
0: Iya.
1: Kemarin kan karena kamu ada peluncuran, jadi nggak bisa nganter kartunya ya. Jadi Vida yang nganterin.
2: Oh.
1: Ibu nggak percaya ini shawl pilihan kamu? Ini pasti pilihan Vida deh. Tapi makasih ya nak.
2: Iya bu.
1: Walaupun kamu nggak nganterin, tapi kamu inget nih, ini bocahku udah seneng banget. Ya, untung nih ada Vida deh. Sekarang kamu jadi perhatian sama ibu.
2: Iya bu.
1: Kamu iya aja sih.
2: Iya bu. Bu, ini aku lagi nyetir loh. Ntar aku telepon lagi aja ya.
1: Sama Vida nggak?
2: Nggak, Vida lagi nggak di sini.
1: Kemana dia?
2: Aku nggak tahu. Ntar kalau udah ketemu aku sampein.
1: Oh. Baik-baik aja kan kamu sama dia tuh?
2: Iya baik-baik aja.
1: Wes, salam ya buat Vida ya.
2: Iya bu, ntar aku telepon ya.
1: Iya.
2: Bye bu.

0: Kamu suka banget sih bikin aku kesel. Bikin kita jadi berantem, tau gak?
1: Aku mau berantem terus. Tapi cuma sama satu perempuan. Cuma sama kamu. Maafin ya yang kemarin.
0: Maafin aku juga ya.

0: pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.
2: Service.

0: meraih 171 ribu equivalent album units di Amerika Serikat pada pekan yang berakhir pada 4 Juni atau turun 24% dibanding minggu sebelumnya. Pencapaian ini membuat Iceman menjadi salah satu dari 5 album Drake yang mampu bertahan minimal 3 minggu di puncak tangga lagu, menyusul deretan rilisan besar sebelumnya seperti Certified Lover Boy dan juga Views yang masih memegang rekor terlama dengan 13 minggu di posisi number 1.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang kedua datang dari Ariana Grande yang berhasil mencatatkan number 1 yang ke-10 di Billboard Hot 100 berkat single terbarunya, Hate That I Made You Love Me. Lagu ini menjadi lagu ke-8 Ariana yang berhasil debut number 1 menyamai rekor dari Taylor Swift.
1: Info Pro 2.
0: Dan ada Taylor Swift juga yang secara mengejutkan tampil membawa lagu soundtrack film animasi Toy Story yang sangat legend, You've Got a Friend in Me, secara live bersama Randy Newman di pemutaran perdana film animasi Toy Story 5. Taylor dengan menggunakan gaun kuning menyanyikan lagu yang penuh nostalgia itu dengan irama yang indah, dan dia juga ngebawain lagu soundtrack terbarunya bareng Toy Story 5 berjudul I Know It, I Know You.
1: Info Pro 2.
0: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di Music Live Chat barengan sama gue tentunya nemenin lo di malam hari ini di MLC ya. Ada di taman nemenin lo di malam hari ini teman bro 2. Jadi malam hari ini seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi keren Indonesia tentunya. Dan di malam hari ini ada yang spesial karena ini gak cuman kolaborasi Indonesia aja nih, tapi Indonesia dengan Malaysia. Menarik ya. Yes, nanti kita bakal ngobrol bareng sama bintang tamu kita di malam hari ini. Dan buat kamu teman Pro 2 yang ingin bertanya, ingin ikut seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu atau mungkin pesan kamu di malam hari ini. Boleh banget langsung drop di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, abis ini gue bakal balik lagi bareng sama bintang tamu kita di malam hari ini. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: welcome back to MLC. Dan malam hari ini Edit udah gak sendirian karena sudah tersambung bareng sama Edit di Zoom. Ada Bang Bona Pascal dan juga 440. Halo. Wow, ramai sekali malam hari ini. Ini rasanya ya, Edit kayak ya, lagi dikeroyok gini ya. Gimana kabarnya abang-abang ini? Bang Bona, gimana kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat baik.
1: Saya pun baik juga.
0: Bang Adib.
2: Malam ini saya mau kenalin dulu ada Bang Pakis di 440.
0: Yes.
2: Terus kemudian ada Bang Adib. Ada satu lagi. Ini Bang Adib yang ganteng itu. Terus ada satu lagi. Satu lagi Mas Hakim. Tapi dia lagi flight. Lagi terbang dari mana? Dari Melbourne?
1: Ya, dari Melbourne.
0: Dari Melbourne, ya. Alright. Siap. Oke, okay, tapi sudah diwakili dengan dua personilnya 440.
2: Siap.
0: Tapi kenapa namanya 440 padahal anggotanya bertiga? Nah kenapa tuh? Betul,
2: dari Adib juga, Bang Adib.
1: Oke. Halo Adib.
0: Halo, okay. Halo Bang.
1: Oke, okay, ceritanya gini. Asalnya 4.
0: Oke.
1: Okay. Karena lagi the other guy whose name is Cem.
0: Oke.
1: Okay. He felt sick, dia sakit, jatuh sakit. Jatuh sakit dia akhirnya dia bilang dia udah mau I'm gonna stop singing, I'm going dia mau pulang ke kampung.
0: Oh, oke, okay. Berarti.
1: So he's now concentrating more, dia lagi fokus pada
0: kesehatan. Pada apa?
1: Graphic designing.
0: Oh, oke, okay. Graphic designing ya, yeah. Alright, yeah. Oke. Okay. Jadi cerita awalnya berempat.
3: Tapi, iya, tapi Edit berempat apa bertiga itu tidak ada hubungannya dengan 440 itu.
0: Oke.
3: Okay. 440 itu adalah frekuensi untuk perfect pitch.
0: Oh, oke, okay. Perfect pitch ya. Benar.
3: Yeah. 440 Hertz.
0: Oke, berarti sebenarnya nama 440 itu enggak ada nyambungnya sama jumlah
1: 420. Enggak ada.
0: Gak ada juga ya kalau 420 ya.
1: Iya. Tapi cuma bukan. Cuma kalau umurnya mereka 20, tambah lagi 20 jadi 440, kami udah 40.
0: Berarti cocokologinya adalah umurnya ya.
1: Aduh.
0: Alright. Oke, dan
1: Anyway, thank you. Terima kasih ya karena invite 440 together with you.
0: Alright.
1: Oh, and Bona Pascal
2: for this. Yes. Interview. Terima kasih Edit.
0: Betul.
2: Juga udah invite kita bisa main-main.
1: And we just wanna share. Mm-hmm. You are the first Indonesian radio station that interviewed us.
0: Wow, really?
1: Oh, wow, betul.
0: It's an honor for me.
1: It's an honor for us.
0: All right.
1: Yeah. Thank you to you and thanks to my brother Bona Pascal.
0: Alright.
2: Thank you. Okay. You're welcome, bro.
0: Benar. Karena di single terbaru ini, berarti 440 ini kolaborasi barengan sama Bona Pascal gitu. Tapi sebelum kita ngomongin soal lagunya, gue pengen tahu gimana sih cerita di balik pertama kali nih Bang Bona sama 440 ini bertemu. Mungkin dari Bang Bona, gimana ceritanya, Bang?
2: Oke, ketemu 440 itu sebetulnya saya dulu sempat kerjasama sama salah satu manajer di ruang musik lah,
0: okay,
2: di Malaysia, Abang Aswat. Kebetulan saya dengan dia itu dari dulu udah ada bikin event-event kecil, terus dan dia juga punya link yang banyak buat artis-artis dan kreatif, industri kreatif di Malaysia. Jadi kebetulan yang megang 440 sekarang itu memang dari Bang Aswat gitu loh.
0: Okay.
2: Selain memang mereka ini lagi up lagi, lagi mau naik lagi karena mereka kemarin sempat ganti personil.
0: Yes.
2: Terus kemudian mereka juga nih sempat featuring dengan beberapa artis-artis di Malaysia yang bagus kayak Nori Azi.
0: Yes.
2: Terus ada siapa lagi? Fagis kemarin
1: Jacqueline Victor
2: itu Malaysian Idol kalau nggak salah.
0: Oke.
2: Okay. Yeah. Oke, okay, terus ada punya ada beberapa artis-artis lah. Nah, kemudian mereka nih kayaknya memang lagi bangun lagi, bikin ini lagi untuk mungkin akan create apa namanya EP.
0: Oke.
2: Okay. Yeah. Mungkin mereka akan bikin dari lagu-lagu yang ini dikumpulin kerjasama dengan Sony Music Malaysia, mm-hmm. Bang Aswat juga dari Cloud Works Record. Mereka tuh kayak bikin itu, jadi akhirnya saya diajak untuk kolaborasi dengan 440 gitu loh.
1: Yeah.
2: Nah, Adip juga kenal udah lama ya, Adip ya. Udah dari mulai ini Adip dari sebelum COVID.
0: Wow.
1: Selepas COVID.
0: Berarti so, 2000. So,
1: No. It was during COVID.
0: Okay, pas COVID. Ya.
2: Betul. Berarti, during COVID ya, betul.
0: Berarti sekitar 2022, 23.
2: Dua satu dua ya.
0: Berarti cukup lama ya pertama kali ketemu.
2: Lumayan. Lumayan sama Adip, sama anak 440 itu udah lumayan.
0: Oke, tapi kenapa akhirnya single ini baru dirilis di tahun 2026 ini?
1: Mungkin rezekinya di tahun.
2: Mungkin rezekinya di sekarang di sini, betul-betul ya. Rezekinya di sini.
0: Benar-benar
2: sudah lagu ini udah berubah arrangement 3 kali.
0: Oh iya. Wow.
2: Iya. Udah berubah arrangement 3 kali dari pertama, kedua sudah mulai fix, lempar ke anak-anak di Malaysia, tag lagi. Belum dapat lagi, akhirnya kita pending lagi, hot lagi. Akhirnya di tahun ini kita bisa, tahun kemarin sebetulnya kita tag ya.
1: Tahun kemarin ya.
2: Iya, tahun kemarin.
3: Tahun kemarin.
2: Baru rilis tuh kemarin ini.
1: Iya, okay. Kemarin. Because karena kita mau beri yang terbaik.
0: Yes, benar.
1: Kita mau beri yang terbaik lagi. Anyway, lagu ini totalnya digubah. Oleh Bona Pascalnya sendiri. Ya, yeah, jadi arrangement awalnya arrangement vokal dari kami 440.
2: Betul.
0: Oke. Okay.
1: Awal. Jadi kedua we change the arrangement of the music.
2: Until the third one
1: then I told Abang Aswat, we 440 told Abang Aswat, bilang sama Abang Aswat. Abang Aswat ya udah aja biarin aja Bona yang urus
2: itu. Yeah, urus. Makanya Adip. Jadi rekamannya juga di Malaysia, ketemu anak-anak 440, terus kita sama-sama vokal juga lihat arrangement tuh ada memang beberapa dari saya, cuman di sana kita bisa menyesuaikan lah,
0: okay.
2: Ya bisa biar ketemu anak-anak lebih enak kan.
0: Betul.
2: Jadi akhirnya harusnya memang bisa lempar by data kan, kita by data biar mereka tag di Malaysia, saya tagin, tapi kayaknya memang lebih enak kalau langsung kita ngumpul ya. Gitu.
0: Alright.
1: Ya, langsung.
0: Benar. Okay. Exactly. Alright. Oke, okay, berarti bisa dibilang ini adalah proyek yang bisa dibilang sangat-sangat detail ya, karena emang beberapa kali dirubah aransemennya, bahkan Bang Bona juga sampai terbang ke Malaysia untuk hasil yang maksimal tentunya. Alright, nanti kita bakal ngobrol lagi barengan sama 440 dan juga Bona Pascal setelah yang satu ini. Kita bakal ngobrolin soal single terbarunya yang berjudul Kau Yang Kutunggu. Alright, jadi
2: tunggu dulu.
0: Jadi tunggu dulu buat teman Pro 2 semua yang mau bertanya, sabar dulu ya. Kamu bisa taruh dulu pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau WhatsApp Pro 2 FM Jakarta. Karena setelah ini kita bakal ngobrol lagi bareng sama 440 dan juga Bona Pascal. Jadi tetap di MLC, Music Live Chat.

0: Kita masih bersama di MLC Teman Bro 2 dan kita masih ngobrol barengan sama Bona Pascal dan juga 440.
1: Halo.
0: Alright, ngobrolin soal kolaborasi di single Kau Yang Kutunggu nih. Kenapa akhirnya Kau Yang Tunggu nih terpilih menjadi kolaborasi 440 dengan Bona Pascal? Mungkin dari Bang Adib.
2: Oke, okay. It's like the story, ceritanya bermula, it's happened previously, it was not with Bona Pascal.
0: Okay.
2: Yeah, cuman he just wanna be the producer, he just wanna be the songwriter, give it to us, then the song will be fully to 440 for the first one.
3: Jadi mereka sendiri sebetulnya.
0: Okay.
3: Dan judulnya, dan Adib kasih tahu judulnya pertama tuh apa?
0: Apa nih?
2: Nama-nama isyarat tubuh.
0: Apa isyarat tubuh?
2: Isyarat tubuh
4: asalnya.
0: Oh, wow. Kok agak jauh ya? Agak jauh ya. Gimana tuh ceritanya akhirnya dari isyarat tubuh berubah menjadi Kau Yang Kutunggu?
3: Itu berubahnya ya pas di sana di. Lagi kita lagi recording di Kuala Lumpur, kita semua lagi dalam studio.
0: Oke.
3: Okay. Terus saya punya my opinion atau mungkin saya langsung tiba-tiba changing, ya maksudnya langsung tukar bagaimana nih, Dip, kalau kita anak-anak lagi semua kan, bagaimana kalau kita tukar judulnya dari isyarat ke apa namanya Kau Yang Kutunggu? Kayak kalau isyarat tuh kan terlalu banyak ya. Artinya tuh terlalu banyak loh.
0: Betul.
3: Isyarat tubuh tuh kayak apa ya gitu. Tapi ini kan kalau Kau Yang Tunggu kan lebih spesifik gitu loh. Maksudnya spesifik bahwa lo yang gue tunggu gitu loh.
0: Oh gitu. Oh
3: berarti gitu, jadi
0: berarti kayak spontaneous aja ya. Tiba-tiba keluar Kau Yang Tunggu-tunggu gitu ya.
3: Iya kan Fakis waktu itu ya.
2: Lebih mudah dipahami.
3: Iya. Iya. Lebih, dan semua langsung bilang iya.
0: Itu. Oh wow.
3: Dan tidak ada perdebatan.
0: Oke, langsung.
3: Gak ada yang. Jadi kita harus ambil ini dulu kan. Suara biar sama-sama enak lah.
0: Oke.
3: Okay. Dan Adib lo, itu. Dan semua ya. Oke, okay, sudah itu.
0: Gitu benar. Oke, okay, kalau dari Bang Fakis, gimana nih proses produksinya, kolaborasi bareng sama Bona Pascal, gimana rasanya? Impression ya?
4: Saya sih yang paling junior dalam 440. Jadi pengalaman saya tidak banyak. Jadi waktu itu bila mereka bilang mau nyanyi sama penyanyi Indonesia,
0: okay,
4: saya put high hopes dan sangat-sangat nervous. Kita tak pernah kan. Tapi setelah duduk bersama-sama, record, kita praktis, aku rasa wah, jadi senang bekerja dengan Bona. 440 of course lah, kita dah nyanyi selalu dengan Bona, jadi macam wah, I expected higher, tapi bukan maksudnya tidak bagus. Aku expectkan susah. Jadi begitu senang kerja sama Bona dan juga Romeo. Romeo yang namanya?
2: Macho
4: Romeo pula. Macho. Jadi a very good experience.
0: Alright. Menarik. Tapi kan tadi sempat di spill gitu kan, kalau sebenarnya awalnya lagu ini tuh akan dinyanyikan 440 doang. Tapi akhirnya Bang Bona Pascal juga ikutan. Tuh ada alasan tertentu enggak sih sebenarnya kenapa?
2: Karena alasannya mudah. Kan asalnya kita berempat.
0: Oke.
2: Okay. 440 kan asalnya berempat.
0: Betul.
2: Jadi kalau yang kami bertiga enggak ya, aku rasa macam aku mau juga Bona ada dalam recording ini. Suara Bona harus ada. Aja semua bilang, okay, aku bilang, okay, Bona harus ada. Then we dan kita call sama Bona. Bona cakap, okay, ya udah, let's do it.
0: Alright.
3: Berarti yang decision maker siapa? Pengambil keputusan untuk itu?
0: Siapa tuh?
3: Jadi siapa? Abang Aswat atau Pak Adib?
2: Abang Aswat.
3: Yang Abang Aswat.
0: Abang Aswat berarti pertama yang mikir kayaknya harus Bang Bona juga ikutan nih. Gitu ya berarti ya.
3: Iya, kayaknya begitu ya.
0: Alright. Oke, sekarang kita ngomongin soal lagunya Kau Yang Kutunggu. Ini sebenarnya cerita di balik lagu ini apa ini? Menceritakan tentang apa ini?
2: Ah, itu kasih let the songwriter.
0: Alright. Bang Bona, the time is yours.
3: Oke. Okay. Sebetulnya tuh ceritanya tuh nggak gak berbelit-belit ya. Maksudnya saya pengen bikin ini, dia tuh lagi memang belum berani untuk, karena mungkin trauma dengan cinta yang lama.
0: Oke.
3: Trauma cinta yang lama, dia gak mau jalanin bangun lagi, wake up lagi untuk masalah percintaan ini. About the love.
0: Yes.
3: Cuman ketika dia lihat orang ini, dia langsung kayak punya energi yang beda. Oh, kayak punya ketarik gitu loh, kayak oh ini kayaknya nih dia nih orangnya nih.
0: Oh.
3: Jadi gitu. Jadi sebetulnya ya itu problemnya adalah dia, masalah dia udah enggak mau lagi dulu untuk membangun percintaan dalam hidupnya, tapi ketika lihat orang itu langsung wow, ini kayaknya nih orangnya. Kan biasa kan kayak gitu kan?
0: Iya, benar-benar benar.
3: Ada sign yang
4: itu
3: ada sign yang kita enggak.
4: That's the reason why the title of the song should be Isyarat Tubuh.
0: Okay. Oh, I know.
4: Dapat language.
0: Dapat sih, dapat. Kenapa kenapa bisa ada judul Isyarat Tubuh? Itu kan. Menarik.
3: Punya dia.
0: Okay.
3: Tapi the title of the song. Language. Body language. Itu sebetulnya Isyarat Tubuh karena di kode itu dari.
0: Alright. Yeah,
3: body language.
0: Body language ya. Alright. Tapi kalau ngomongin soal trauma cinta nih, mungkin dari abang-abang ini ya, mungkin soal cinta kayaknya udah berpengalaman banget kan. Ada tips gak nih? Gimana mungkin ada nih teman-teman Pro 2 pendengar kita yang dengerin malam hari ini, mungkin lagi mengalami trauma cinta. Gimana akhirnya bisa ngebuka hati lagi nih buat menerima cinta itu? Mungkin dari Bang Fakis, mungkin
3: dari Fakis dan Adib dulu lah.
0: Boleh.
4: Cinta itu buta dan boleh membutakan. Cewek itu buta gue. Tapi dia cinta

0: nih kayaknya ya.
1: Iya. Oh, sudah terlalu paham.
2: Ya, juga sih.
1: Sudah. Ini
2: senior, senior adalah perusahaan.
0: Senior, benar. Kalau dari Bang Adib ada nggak nih tipsnya?
2: Oke, for me, untuk aku, selalu orang bilang aku fail, aku gagal, kan? Gagal dalam bahasa Inggrisnya fail.
0: Yes.
1: Yeah.
2: Jadi kalau kamu bahagikan ya F A I L, you will become first attempt is always a lesson. First attempt is lesson. Jadi, jadi kalau setiap kali kamu fail, pada kamu itu untuk kamu fail itu is a first attempt.
0: Benar.
2: Jadi untuk aku sabar. Pasti dia akan datang. Kamu nggak tahu kapan, tapi pasti dia akan datang. Kamu cuman berdoa dan yakin. If you are not, kalau kamu nggak, kalau kamu nggak yakin, gimana dia mau datang, betul nggak?
0: Betul.
1: Iya, benar.
2: And then one more. Never do not afraid to approach. Ya itu aja.
0: Okay, benar. Jangan takut.
3: Aku boleh tambah satu enggak?
0: Boleh, silakan Bang Faris.
3: Jangan mencari cinta, minta cinta. Pasti Allah kasih.
0: Wah. Ini dia. Tapi yang jelas kalau kamu mungkin trauma cinta, mungkin kamu belum dengerin lagunya For 40 dan juga Bona Pascal, Kau Yang Kutunggu. Mungkin setelah dengerin lagu ini akan menemukan cintanya. Kita gak ada yang tahu ya. Jadi kita bakal dengerin dulu single terbaru kolaborasi 440 dengan Bona Pascal, Kau Yang Kutunggu. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih barengan sama 440 dan juga Boda Pascal.
1: Yeah.
0: Alright, tadi kita udah dengerin single kolaborasi mereka, Kau Yang Kutunggu nih. Ini bahkan ketika di play langsung ada yang komen di live chat YouTube RRI Jakarta. Dari Catherine Devi Jenny nih, katanya, wow, amaze, lagunya keren.
2: Oh, thank you Devi.
0: Gokil.
2: Enggak, Kak. Saudir dari kota mana?
0: Oh, dia nggak bilang dari kota mana. Harusnya bilang dulu ya dari kota mana ya. Mungkin Catherine bisa dulu bilang dari kota mana, karena emang
2: Bandung hadir gitu.
0: Bandung hadir, bener.
2: Jakarta hadir.
0: Bener. Karena bahkan pendengarnya Bang Fakis pun ada yang dari Bogor katanya ya.
3: Itu kalau di TikTok.
0: Oh, ada kali di TikTok. Bener, siapa tahu malam hari ini juga mendengarkan kan?
3: Oh iya, mungkin.
0: Mungkin. Alright, tapi kalau dari secara musik nih, sebenarnya ini arahnya kan berarti ke R&B gitu kan?
3: Iya. Yeah.
0: Emang sebenarnya dari genrenya 440 sendiri atau emang khusus spesial di lagu ini, atau mungkin ada treatment yang berbeda nggak sih untuk single ini barengan sama Bang Bona Pascal?
2: Mau siapa yang jawab?
3: Pakis. Kalau saya sih aslinya saya bukan penyanyi R&B.
0: Oke. Okay.
3: Saya penyanyi dengan band, tapi saya jatuh cinta apabila saya join 440 dalam satu lumba nyanyi di TV, local Malaysian TV.
0: Betul.
3: So, saya belajar cara-cara harmony dan saya fall for that. Seolah-olah kita menggunakan suara ini sebagai instrumen. Instead of kita bermain alat muzik, kita menggunakan suara kita sebagai instrumen. Jadi, okay. Bila sudah dapat gabung dengan 440 ini, dan terutama sekali bila dengar lagu Kau Yang Kutunggu ni, jadi aku langsung berpeluang mengeluarkan apa yang telah aku belajar dari mereka ini.
0: Okay. Alright. Benar. Okay. Tapi kalau misal ada nih teman Pro 2 yang pengen dengerin, paling cocok nih sebenarnya dengerin Kau Yang Kutunggu ketika apa nih momennya nih? Momen yang cocok. Mungkin dari Bang Adip.
2: Adip.
4: Momen yang cocok.
0: Benar.
4: The right time.
0: Yes.
4: The right time when you are really in love.
0: Okay.
4: Kamu kan kadang-kadang, you know, sometimes you are expecting someone, you know?
0: Yes.
4: You expecting someone to text.
0: Betul.
4: Kita lagi menunggu dia text dari dia, WA dari dia atau apa-apa.
0: Yeah. Kan?
4: When we text, dia nggak reply, just blue tick.
0: Okay.
4: Okay. I'm giving you the scenario. Kamu tunggu, reply-nya enggak reply. Ya udah, relax. Buka aja lagu 440, Kau Yang Kutunggu. Jadi kalau udah dengar, bila dia udah message, sudah when you reply, kamu antar lagu itu pada dia.
0: Guys. That's the right time ya buat dengerin lagu ini ya. Benar. Tapi pernah enggak sih abang-abang ini, dan mungkin dari Bang Bona, Bang Adi, Bang Fakis gitu ya, pernah enggak ngerasa capek gitu nungguin sesuatu atau mungkin nunggu seseorang?
3: Pasti apa saja menunggu ini satu perkara yang sangat-sangat membosankan.
2: Sama. Saya tidak suka kalau
3: saya... Tapi bila Kau Yang Kutunggu itu sampai, berbaloi segala kenataan itu.
0: Oh,
3: berubah.
0: Okay.
3: Semuanya berubah.
0: Betul.
3: Semuanya berubah.
0: Langsung lupa semua rasa kesalnya, rasa bosannya ketika nunggu ya.
4: Betul. kan seperti like I said, it's really satu perkara yang sangat-sangat membosankan. Tapi imagine kalau kamu di you are waiting at the mall or what you are listening to the song.
0: Yes.
4: Your face surely is like, shit, where is this girl? She's not here. Tapi bila lagu itu dengar, dia lintasannya di depan mata.
3: Itu motivasi.
0: Bener.
2: Kadang-kadang begini, Dit. Kalau kita nunggu itu kan sebetulnya apa yang kita Kita kan pengen cepat-cepat tahu kan ini dia bagaimana.
0: Yes.
2: First impressionnya itu yang kita pengen tahu tuh.
0: Betul.
2: Ya, gila kayak gitu.
0: Mm-mm.
2: Jadi pertama kali ketemu lagi tuh kayak gimana gitu loh. Kayak ada something gitu loh.
4: Iya. Yeah.
2: Ya something like that lah.
0: Benar. Yang ya, ya kita seperti udah gak sabar gitu ya. Benar.
4: Kayak di sinetron. Kalau ini lintas di depan, kayaknya pasti dia bilang ya Allah, ampuni aku ya Allah, ya Allah, ampuni aku ya Allah.
0: Benar. Alright. Tapi aku penasaran deh. Mungkin nanti bisa dijawab satu-satu ya dari Bang Fahis dulu nih. Ada enggak part atau lirik favorit dari lagu Kau Yang Kutunggu? Mungkin dari Bang Fahis.
3: Sebenarnya part last kali itu tidak ada dalam lirik.
0: Kita
3: waktu itu juga.
0: Okay.
3: Kamu di dalam hidup aku. Aku lepaskan. Lepas tu kita pecah dengan harmoni. Aku kalau di lagu ini, kalau mau dengar suara aku, part yang yang halus-halus.
0: Okay, alright. Yang soft-soft.
2: Yang paling tinggi suara.
0: Oh iya. Yeah. Okay, itu part favoritnya Bang Fahis. Kalau dari Bang Adi,
2: falsetnya tinggi banget.
4: kalau untuk apa? Untuk aku.
0: Mm-mm.
4: Aku kalau aku keseluruhannya.
0: Oke, okay. Kenapa tuh?
4: Cause penceritaannya.
0: Oh wow.
4: The story. Mm-mm. The storytelling of the song. Aku suka dari awal sampai akhir. Karena it's telling me a story.
2: Story.
4: Bila because I love to visualize what's I love my kind of person kalau aku nyanyi,
0: mm-hmm.
4: if aku menyanyi aku akan paham liriknya and then aku visualize.
0: Okay, alright. I know.
4: Then you can get the mood. Oh, gini gila. Hmm. Aku dalam inside my heart, I was telling you, ini bona gila nih. Ini sudah berapa kali putus cinta ini anak.
0: Mungkin Bang Bona klarifikasinya silakan.
4: Bro, I'm stating the fact. Imagine it gak bisa satu perkataan akan keluar tulisannya. Ini enggak bisa keluar unless you experience that moment, you know?
0: Yes. Benar. Yeah.
4: Because apa yang keluar dari penulisannya semuanya datang dari hati.
0: Hati, betul.
4: Jadi aku harus menghargai dari awal penulisannya sampai akhir.
0: Gokil.
2: Iya, betul. Itu harus dari di dalam
4: diri.
2: Yeah. Betul.
3: Ini. Mm-hmm. Ini juga sebenarnya kalau Adib perasan, Adib dari Singapura, aku dari Malaysia, Buna dari Indonesia. So kita ada tiga negara.
0: Bersatu di malam hari ini ya. Luar biasa.
2: Adib sampai sekarang masih Malaysia Singapura, masih Singapura.
0: Mm-hmm.
2: Iya kan, Dib?
3: Masih
2: Singapura. Jadi betul ini jadi tiga negara bukan Dua negara.
0: Betul.
4: Udah bermastautin di sini udah 22 tahun.
0: Oh iya.
2: Kalau pokoknya kayak Adi bilang memang lagu itu memang kalau memang enggak bisa dipotong-potong sih, tapi kalau menurut intonasi ya sesama Kiss. Lagu part yang terakhir di outro-nya.
4: It was unplanned.
2: Yeah. Jadi itu juga baru dibikin beberapa sebelum.
4: Iya yeah, benar.
2: Betul. Gak ada planning sama sekali untuk bikin itu.
0: Okay, berarti sebenarnya proses produksinya ada juga hal-hal yang mungkin tiba-tiba muncul idenya ketika recording gitu ya. Berarti banyak bagian itu ya. Wow.
4: Iya ini gila nih Bona.
2: pasti.
0: Ya kita
3: dan ini di sini kalau lagi perform lagu itu terus di end kan dia fade out sampai di hujung ketika music itu habis kami masih lagi harmony.
0: Oh wow.
3: Di dalam itu.
0: Oh wow.
3: Part itu. Okay. Itu kerana sebab itu aku suka part itu sangat-sangat suka.
0: Benar, idenya
4: Bona waktu itu during that time.
0: Yes.
4: Jadi dia datang udah mau record aja mau lihat gimana suaranya. He didn't expect yang suara-suara ini anak-anak nih suara kayak Paki, suara aku, suara Hakim. Yang oh ya yeah. Because seperti dia bilang kita harus bersatu dan baru kita faham, ngerti suara-suara yang lain-lain. Sadari ini orang gila. Ini anak Bona udah, ayo. Oh, I got an idea. I have this idea. Eh, come, let's go. Apa dah? Ya, udah. Oh, shit. Udah, shit.
0: Udah, kalau udah dibiarin, udah idenya kemana-mana langsung ya.
4: Iya, pasti aku rasa pasti Bona nggak pulang malam itu.
0: Waduh, kalau nggak di stop ya, kalau nggak di stop nggak pulang tuh. Wow, tapi emang ya kita nggak bisa meragukan lagi hasil karya dan juga dedikasi seorang Bona Pascal ketika membuat sebuah lagu ya, emang iya, luar benar, biasa benar. Sekali gitu ya.
4: Iya.
0: Alright. Kita udah hampir di penghujung sesi teman Pro 2. Mungkin dari abang-abang ini ada yang pingin disampaikan gak nih ke teman Pro 2 seluruh Indonesia?
4: Wow.
0: Silakan.
3: Pertama sekali saya berterima kasih kepada Pro 2 dan Edith.
0: Yes.
3: Kerana sudi menjemput kami ke sini. Dan pada para pendengar di Indonesia, diharap dapat menerima lagu kami dengan baik. Boleh layari mana-mana
0: request
3: ataupun boleh request terus di radio dan tengok kami di YouTube, di Spotify, di mana-mana aja. Kalau ada feedback yang boleh membina, sila bagi komen di.
0: Alright.
3: Terima kasih banyak.
2: Drop komen ya.
0: Drop komen benar sekali. Kalau dari
3: Bang Adin.
4: Okay, firstly, aku mau terima kasih sama Edith dari Pro 2 FM. Thank you for giving us this opportunity, my first time in my life, di interview di Indonesia, di Jakarta Pusat ini.
0: Yes.
4: Dan terima kasih kepada Bona Pascal for giving us this opportunity to work together dengan Amadia. And enjoy our song. Download the song in Spotify or anywhere, the iTunes, the YouTube Music. And I do not know mana-mana aja. Aku pasti kalian lebih tahu lagu R&B gimana. So guys, go kill ya.
0: Alright, thank you so much Bang Adib. Last but not least, Bang Bona, silakan. Ada yang ingin disampaikan?
2: Sama juga sih. Terima kasih buat sama lo, sama harusnya lo sama si Angga kan?
0: Betul.
2: Si Angga kan?
0: Iya benar.
2: Tapi karena Angga sakit cepat sembuh Angga.
0: Alright.
4: Amin.
2: Biar bisa balik siaran lagi dan yes. Terima kasih buat teman Pro 2 FM. Mudah-mudahan lagu kami bisa di play setiap hari kalau bisa di.
0: Siap.
2: Ini thank you buat my brother. Ini sebetulnya bukan cuma dua negara. Ini tiga negara kita kolaborasi. Kita ASEAN.
0: ASEAN.
2: Campur Fagis dan Akim dari Malaysia dan saya dari Indonesia.
0: Betul.
2: Mudah-mudahan next kita bisa bikin sesuatu yang lebih besar lagi.
0: Amin.
3: Insyaallah. Dan
2: dari kolaborasi ini kita bisa mendapatkan sesuatu yang luar biasa dan baik.
0: Wow.
2: Itu aja sih.
0: Alright. Tentunya lagu Kau Yang Kutunggu sudah bisa didengarkan di semua DSP digital streaming platform dan juga ada music video atau visualizer.
4: Belum lagi.
0: Belum ada ya.
2: Musik video nanti kita lagi belum buat, nanti mungkin akan
0: ada gitu ya. Benar.
4: Pasti.
0: Oke, itu yang dijanjikan Bang Adib. Kalau enggak ada, tagih Bang Adib ya.
2: Tagih Bang Aswat.
0: Aduh.
4: Thank you, Edith.
0: Alright, dan ternyata lagu Kau Yang Kutunggu sudah bisa di-request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, one more time. Thank you so much buat Bang Fahis, Bang Adib, Bang Bona, terima kasih. Dan untuk semua teman Pro 2 seluruh Indonesia, terima kasih.
2: Siap, thank you, bro.
0: Sudah mendengarkan MLC kita di malam hari ini
2: semuanya.
0: Sangat seru sekali, karena ini lintas tiga negara ternyata ya.
4: Wah.
0: Semoga nanti kita bisa bertemu di lain kesempatan ya. Mungkin di next EP or album maybe.
4: Apa we're not gonna meet inside.
2: Bisa.
4: Kita harus jumpa di Jakarta.
0: Alright, langsung ya. Live from here ya. Alright. Terima kasih buat sekali lagi 440 dan juga Bang Bona. Terima kasih, sukses selalu untuk next
2: project
0: ya. Dan semoga nanti kita bisa bertemu secara langsung ya.
4: Iya.
0: Alright, kalau gitu terima kasih teman Pro 2.
2: Iya, bye.
0: Sudahan dulu karena habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu dari daerah kamu masing-masing tentunya. Kalau gitu gue Itama pamit, kita ketemu lagi next time ya. Bye-bye.
4: Bye-bye. Pamit dulu.
2: Bye.

0: capek juga ya tiap buka medsos. Isinya orang pamer pencapaian terus.
1: Hey, ingat Cornel, yang kita lihat di medsos itu potongan momen yang sengaja mereka posting, entah itu buat personal branding atau pencitraan.
0: Iya sih, tapi jadi males aja.
1: Coba ubah sudut pandangnya. Kita bisa jadiin konten pencapaian itu jadi motivasi buat berkembang, atau cari konten yang emang bermanfaat buat nambah pengetahuan dan skill.
0: Bener juga ya. Ngapain fokus sama pencapaian orang lain? Mending fokus sama proses sendiri.
1: Nah iya, semangat Cornel, jangan insecure lagi ya.
0: Oke, makasih Nick.

It's one small step for man. Selalu 5,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Hari ini is here teman Pro 2 di Jaga Malam teman Pro 2 ya. Dan pastinya hari ini teman Pro 2 Rabu ya 10 Juni 2026. Hari ini akan nemenin kamu dari pukul 8 sampai nanti pukul 12, pastinya dengan beragam musik dan informasi. Hari ini ada apa aja sih Hanin di Jaga Malam kita? Hari ini akan ada obrolan komunitas nih, ada lifestyle dan pastinya cerita penutup hari. Pastinya Nina akan kasih insight baru ya buat malam ini, buat nemenin kamu istirahat teman Pro 2 ya. So teman Pro 2 stay tune terus pokoknya di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu.
6: Kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak awal peradaban.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Masih bareng Hani teman Pro 2, dan kali ini di obrolan komunitas nih, kita buka salah satu komunitas. Ini ada dari komunitas, namanya komunitas Kudus Sketch teman Pro 2 ya. Ini juga merupakan salah satu apa ya, komunitas yang menjadi ruang dan wadah ekspresi minat gambar anak muda. Dan ini ada puluhan pemuda nih tampak larut mengamati dan menggambar di lingkungan museum keluarga HM Ashadi, Desa Janggalan, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus ya, di mana para peserta dari kalangan pelajar, mahasiswa hingga orang dewasa ini tampak menikmati proses kreatif. Dan para peserta juga menunjukkan hasil karya masing-masing ya. Ada yang mengabadikan nuansa rumah saudagar, motif batik hingga menuangkan ide kreatif sesuai interpretasi pribadi. Nah, kegiatan ini, aktivitas menggambar ini diinisiasi oleh komunitas Kudus Sketch ini yang berkolaborasi dengan Cerita Kudus Tua nomor 2 ya. Dan seorang mahasiswa namanya Rahma Abel Sadia ini mengaku mengikuti kegiatan komunitas Kudus Sketch untuk kedua kalinya ya. Udah kedua kalinya nih, berarti nyaman sekali ya di komunitas ini ya. Awalnya ia mengetahui komunitas ini melalui media sosial nih, sebelum akhirnya memutuskan bergabung. Menurut Rahma, kegiatan menggambar bersama ini tidak hanya menjadi sarana relaksasi ya dan penyegaran pikiran, tetapi juga membuka kesempatan untuk memperluas relasi dan berbagi pengalaman dengan sesama anggota komunitas. Nah, ini keren sekali nomor 2 ya. Ini juga suka gambar sih sebenarnya ya, tapi kalau ada waktu luang aja dan mood. Nah, inisiator Kudus Sketch ini namanya Rizka Sofiana, umurnya masih 23 tahun ya, seumuran Handin ya. Ia mengatakan komunitas yang baru berjalan sekitar 2 bulan ini mendapat respon positif dari masyarakat ya, di mana antusiasme peserta menunjukkan bahwa banyak warga Kudus ini, khususnya anak muda, ini memiliki minat menggambar ya, namun belum memiliki wadah yang memadai. Mungkin mereka masih menggambar yang di rumah sendiri. Jadi kalau ada komunitas ini, komunitas Kudus Sketch ini, mereka bisa lebih apa ya, menjangkau lebih banyak lagi teman-teman yang suka menggambar juga. Jadi menggambarnya enggak sendiri, malah makin seru ya, nambah seru ya, bisa jadi bertukar ide mungkin ya, ada mungkin bertukar pikiran juga, dan pastinya menjalin relasi yang baik teman Pro 2 ya. Dan pastinya teman Pro 2 masih bersama Hanin teman Pro 2 ya, masih membahas seputar komunitas Kudus Sketch teman Pro 2 ya, yang menjadi wadah ekspresi minat gambar anak muda. So teman Pro 2, stay tune terus di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Gila, itu si Rina sekarang udah jadi CEO perusahaannya sendiri. Keren banget ya, perempuan bisa kayak gitu.
1: Lah, emang kenapa? Makanya, jangan anggap perempuan sebelah mata. Kita tuh juga punya mimpi, punya skill, dan bisa banget bersaing.
0: Iya sih, aku kira cuma cowok aja yang bisa sampai situ.
1: Nah, itu tuh mindset lama. Sekarang zamannya perempuan maju. Mau jadi pemimpin, atlet, kreator, apapun bisa.
2: Perempuan bukan hanya pelengkap. Perempuan adalah penggerak. Beri ruang, beri dukungan.
3: Karena perempuan bisa jadi apa saja.
2: Yuk dukung perempuan untuk terus berkarya dan berprestasi.
4: Aduh, ngantuk kali aku bah. Kurang tidur aku ini.
5: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
4: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
5: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari, dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.
6: Malam bukan waktunya berhenti produktif, tapi saat yang pas buat update hal-hal seru dan inspiratif. Kamu bisa dapatkan info buku, info kecantikan, lifestyle, zona kampus, traveling, film, dan asmara hanya di Jaga Malam Special Segment. Setiap pukul 8 sampai 9 malam hanya di 105,5 FM Pro 2 RRI Singeliat.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Balik lagi bareng Hani, teman Pro 2 ya, di obrolan komunitas. Dan komunitas yang baru aja Hanin bilang tadi, komunitas Kudus Catch, teman Pro 2 ya. Ini diinisiasiin oleh Rahma ya, teman Pro 2 ya. Oleh Rizka Sofiana, maksud Hanin ya, Rizka Sofiana yang masih berumur 23 tahun ya. Dan ia menilai masih terbatasnya ruang kreatif ini membuat banyak talenta muda di Kudus ini belum terekspos secara optimal nih katanya ya. Dan karena itu komunitas ini diharapkan dapat menjadi tempat berkumpul, berbagi gagasan dan mengembangkan kreativitas bersama. Dan nomor 2, sebelum sesi menggambar dimulai, ini ada 42 peserta yang terdaftar ini terlebih dahulu mengikuti walking tour di area Museum Keluarga HM Ashadi, di mana mereka diajak mengamati berbagai peninggalan sejarah dan juga jejak budaya yang tersimpan di lokasi ini. Dan dari hasil pengamatan ini kemudian diterjemahkan ke dalam karya visual ya, yang merekam berbagai cerita tentang saudagar Kudus, industri kretek hingga batik kuno yang menjadi bagian dari sejarah kota. Wah, ini keren sekali ya, sekalian belajar sejarah sekalian juga menggambar ya, tempat dua ya, kreatif sekali. Dan pastinya karya-karya yang dihasilkan peserta ini rencananya dikumpulkan dan dipamerkan di lokasi yang sama ya. Dan melalui kegiatan ini, Kudus Sketch ini berharap menggambar dapat berkembang menjadi gaya hidup positif yang mendorong anak muda ini lebih peka ya terhadap lingkungan dan budaya sekitar. Wah, ini keren sekali nomor 2. Jadi kamu gak di rumah doang ya gambarnya ya, di ada komunitas, jadi kamu bisa berbagi ilmu lagi nomor 2 ya. Dan pastinya berbagi ide dan menambah wawasan kamu seputar sejarah pastinya, Tempro 2 ya. Keren sekali Tempro 2 ya, komunitas Kudus Sketch. Mungkin di daerah kamu juga ada komunitas komunitas sketch juga Tempro 2 ya, menggambar ya. Mungkin namanya bukan sketch ya, atau komunitas menggambar Bangka mungkin gitu ya. Kalau ada boleh banget japri ya. Japri ke WhatsApp kita di 0812772210555. Siapa tahu kamu bisa bergabung di obrolan komunitas besok malamnya lagi, atau kita nggak tahu kapan. Pastinya kita juga berbagi ilmu, berbagi insight buat teman-teman semua. Dan teman-teman berdua masih bersama Hanin di obrolan komunitas. Kali ini Hanin akan puterin teman-teman berdua ya, buat nemenin malam kamu. Ada Perunggu Kalibata 2012.

0: Udah gajian nih. Di apa lagi ya enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

Dan Tom Pro 2 tadi dari komunitas Kudus Sketch Tom Pro 2 ya, kita belajar nih dari teman-teman Kudus Sketch tadi, ternyata kreativitas itu butuh wadah dan pastinya lingkungan yang sefrekuensi ya, daripada bingung kamu habiskan weekend kamu atau kamu merasa kesepian, bolehlah kamu mulai mencari kegiatan yang positif dan produktif pastinya ya. Siapa tahu nih hobi yang kamu tekuni hari ini nih bisa jadi ruang nih untuk berbagi cerita ya, dan melestarikan budaya sekitar kamu. Jadi Tom Pro 2 masih bersama Hani nih ya di Jaga Malam ya. Coming up next kita akan ada segmen lifestyle. Hani akan nemenin kamu sampai pukul 12 malam nanti. So stay tune terus pokoknya di 105,5 FM Pro 2 RRI. Sengaja lihat teman terbaik kamu.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan?
1: Pak, lagi ngapain?
2: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
2: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehehe, kadang sih Pak. Saya bantu yang bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Nah gitu dong.
3: Tahukah kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap

Malam bukan waktunya berhenti produktif, tapi saat yang pas buat update hal-hal seru dan inspiratif. Kamu bisa dapatkan info buku, info kecantikan, lifestyle, zona kampus, traveling, film, dan asmara hanya di Jaga Malam Special Segment. Setiap pukul 8 sampai 9 malam hanya di 105,5 FM Pro 2 RRI Singeliat. Malam.

0: ya. Terus. Yah, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
1: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
2: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
3: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
2: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
3: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
2: Jadi gak boleh ya, Ma?
3: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
2: Iya, Mama.
1: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang. Ah, lah, mati aku kan.
2: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
3: Rizky?
1: Gak ada kok.
2: Oh, Rod tadi.
4: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial.
5: Itu tuh apa tuh namanya?
4: Mendapatkan tayangan yang
5: aduh. Iya, yang rasanya manis ada pedes-pedesnya gitu kan. Apa ya? Kok tiba-tiba lupa begini?
6: Anda pasti pernah mengalami fenomena ini. Iya, di tengah pembicaraan, entah kenapa rasanya sulit ya untuk mengucapkan suatu kata sehingga membuat kita bicara terbata-bata. Dalam ilmu psikologi, fenomena ini disebut letologika. Sepertinya hampir semua dari kita pernah ya lupa dengan kata yang ingin diucapkan. Bisa jadi karena dipotong di tengah pembicaraan, teralihkan dengan kejadian sekitar, atau bahkan tidak ada pemicu apa-apa. Tiba-tiba saja lupa apa yang ingin dikatakan, padahal sudah ada di otak. Letologika ini umum terjadi. Survei menunjukkan bahwa sekitar 90% penutur bahasa dari seluruh dunia melaporkan mengalami hal yang serupa. Letologika ini cukup sering terjadi dan frekuensinya cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya usia.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Masih bareng Hanin, teman Pro 2 di jaga malamnya ya. Kali ini kita di segmen lifestyle. Pastinya di segmen lifestyle ini Hanin mau kasih info nih seputar lifestyle-nya Gen Z, teman Pro 2 ya. Dimana Gen Z ini mulai meninggalkan fast fashion dan memilih kapsul wardrobe, teman Pro 2 ya. Nah, teman Pro 2, tren kapsul wardrobe ini teman Pro 2 semakin banyak dilirik anak muda ya, yang mulai lelah nih dengan budaya fast fashion dan kebiasaan belanja impulsif teman Pro 2 ya. Apakah kamu di antara mereka juga? Nah, konsep capsule wardrobe ini mendorong seseorang memiliki koleksi pakaian lebih sedikit ya, tetapi tetap mudah dipadupadankan untuk berbagai aktivitas sehari-hari. Dan ini populer banget ya di media sosial, di mana gaya berpakaian minimalis ini kerap dianggap sebagai solusi nih agar tetap fashionable, tetap harus terus membeli pakaian baru. Nah, ini bisa menjadi apa ya? Menjadi salah satu hemat kita ya buat pengeluaran ya, pengeluaran baju terutama ya, menggunakan konsep capsule wardrobe. Dan teman Pro 2, menerapkan capsule wardrobe ini ternyata juga mengubah cara seseorang memandang belanja fashion dan rutinitas harian mereka. Ada salah satu anak muda nih namanya Lia ya, umurnya 23 tahun, seorang pekerja di perusahaan swasta, ini mulai mencoba capsule wardrobe sekitar setahun lalu nih. Lalu setelah merasa mungkin ia melihat isi lemarinya semakin penuh teman dua ya, tetapi tetap bingung nih memilih pakaian setiap pagi. Nah, ia mengaku dulu cukup sering membeli pakaian karena tergoda tren medsos dan promo belanja online ya. Siapa nih dari kamu yang kemarin tanggal kembar belanja teman dua ya. Nah, kebiasaan itu perlahan membuat Lia ini sadar nih banyak pakaian yang akhirnya jarang dipakai. Dan dari situ Lia ini mulai memilah isi lemarinya dan mempertahankan pakaian dengan warna serta model yang mudah dipadupadankan. Dan teman-teman berdua, kini sebagian besar koleksi pakaian Lia ini didominasi warna netral ya, seperti hitam, putih, coklat abu-abu, dan navy. Ini earth tone gak sih? Kalau ini suka banget kalau pakai sepatu atau baju earth tone gitu ya. Kalau kamu gimana nih? Suka yang gonjreng-ganjreng apa yang earth tone atau yang hitam putih aja? Nah, menurut Lia juga jumlah pakaian yang lebih sedikit ini justru membuat kesehariannya ini terasa lebih praktis dalam berdua ya. Jadi mungkin Lia mikirnya kayak gak perlu ke laundry, gak perlu nyuci tiap hari mungkin ya, nggak perlu sering, nggak perlu melihat banyak tumpukan baju teman Pro 2 ya. Jadi menghemat anggaran dia juga mungkin teman Pro 2 ya, untuk mencuci, entah itu beli sabun, entah itu dia ke laundry teman Pro 2 ya. Nah, meski begitu Lia ini mengaku sempat merasa kurang percaya diri ini ketika harus menghadiri acara sosial atau bertemu teman-temannya. Sementara itu juga ada Eric nih. Eric seorang karyawan swasta juga ini mulai menerapkan capsule wardrobe karena merasa terlalu sering membeli pakaian yang akhirnya hanya dipakai sekali atau dua kali ya. Nah, ini Hanin kalau beli baju lebaran. Kamu kalau beli baju lebaran tuh tim yang sekali setahun pakai atau bisa bajunya bisa dipakai kapan aja teman Pro 2? Ini boleh banget komen ya di WhatsApp kita di 0812-7722-1055. Kamu tim mana teman Pro 2? Nah, Eric juga bilang nih, menurut Eric memiliki terlalu banyak pilihan pakaiannya justru membuatnya lebih sulit menemukan outfit harian nih katanya. Apalagi kalau kerja setiap hari ya, jadi makin susah milihnya karena udah dipakai ya. Eric juga kemudian mulai mengurangi koleksi pakaian dan memilih model yang lebih sederhana ya, serta tahan lama. Seperti misalnya kemeja polos, kaos polos, celana bahan warna netral, dan sneakers putih menjadi kombinasi yang paling sering dipakai Eric untuk bekerja maupun hangout teman Pro 2 ya. Dan selain lebih praktis teman Pro 2, Eric juga mengaku pengeluaran untuk fashion ini lebih terkontrol ya dibandingkan sebelumnya. Ini katanya jujur ya, jujur di kondisi ekonomi sekarang katanya ya. Kayaknya kita memang perlu memilih mana yang benar-benar butuh dan mana yang enggak. Wah, ini benar sekali ya Kak Eric ya, indis ekonomi
seperti hari ini ya, ekonomi hari ini banget. Kita harus bisa dan pintar memilih ya nomor 2 ya, untuk biar budget kita tidak melambung jauh ya. Dan bagi Erik juga, capsule wardrobe ini bukan berarti berhenti mengikuti fashion ya, melainkan menjadi lebih sadar terhadap kebutuhan pribadi dan kebiasaan konsumsi. Wah, ini betul sekali ya. Jadi kita bisa berubah ke arah yang lebih positif nomor 2 ya. Ini mengurangi apa ya, pemborosan dalam hidup kita mungkin, dan pastinya mengurangi fast fashion juga nomor 2. Dan nomor 2 itu topik kita hari ini di lifestyle nomor 2 ya, capsule wardrobe nomor 2 ya. Masih bersama Nadine akan membahas lebih dalam lagi nih seputar capsule wardrobe buat kamu nomor 2 ya. Ini ada lagu nih, requestan dari Ibu Lestari nomor 2 ya, ada Malini Melawan Restu. Buat kamu yang mau request boleh banget ya di 08 12 7722 1055. So teman-teman, mahal ini melawan restu.

0: Asu, kok masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda gak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Listrik tidak hanya ada pada

Bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.

0: Dan masih barengan Anita Mumroh 2 ya, di segmen lifestyle kita masih mau seputar capsule wardrobe Mumroh 2 ya. Apakah capsule wardrobe ini butuh budget yang mahal Mumroh 2 ya? Nah, Mumroh 2, sustainable fashion ini memang sering terdengar mahal ya. Baju berbahan organik, kejenama slow fashion ini sampai pakaian eco-friendly ini kerap dijual dengan harga yang jauh lebih tinggi dibanding produk fast fashion. Gak heran nih kalau banyak orang akhirnya menganggap gaya hidup berpakaian yang lebih sadar lingkungan ini hanya cocok untuk orang dengan budget besar nomor 2 ya. Apalagi belakangan muncul anggapan bahwa membangun capsule wardrobe tadi berarti harus membeli blazer mahal, basic top premium, atau outfit netral baru supaya terlihat rapi dan timeless ya. Padahal konsep capsule wardrobe ini sebenarnya tidak dimulai dari belanja. Nah, ini ada influencer Conscious Fashion, Cempaka Asriani ini bilang kalau intinya capsule wardrobe ini justru bukan membeli banyak pakaian baru ya, melainkan mengenali isi lemari sendiri terlebih dahulu. Jadi menurut Cempaka Asriani ini, titik awal capsule wardrobe ini justru ada pada pemahaman terhadap gaya personal sendiri. Nah, ketika seseorang ini memahami pakaian yang benar-benar sesuai dengan gaya hidup dan kebutuhannya, pakaian ini cenderung lebih sering dipakai dan bertahan lebih lama. Nah, Cempaka juga mencontohkan dirinya yang memang lebih sering memakai kaos dan kesehariannya ya, Mumroh 2 ya. Setelah berhijab, ia mulai membeli kaos dengan lengan panjang dari merek lokal dengan harga sekitar 70.000 per potong. Ini local pride teman Mumroh 2 ya, cintai produk-produk lokal teman Mumroh 2 ya. Dan teman Mumroh 2 tapi jadi sering dipakai karena itu fit my personal style katanya. Baju-baju yang even harganya 70.000 teman Mumroh 2 ya, itu fit banget sama personalnya dia. Capsule wardrobe ini gak selalu harus dibangun dengan membeli item mahal satu persatu ya. Dan justru pakaian yang paling sustainable ini seringkali adalah pakaian yang udah dimiliki. Nah, kalaupun harus membeli baru, Cempaka menyarankan memilih pakaian yang memang sering yang sesuai kebutuhan ya, dan masih masuk ke dalam kemampuan finansial masing-masing. Nah, pandangan bahwa capsule wardrobe ini harus dibangun dari nol ini juga sebenarnya bertentangan nih dengan prinsip conscious consumption itu sendiri. Menurut sebuah studi tentang capsule wardrobe oleh Jose Magano dalam Journal of Sustainability Research 2025, capsule wardrobe ini lahir sebagai respon terhadap fast fashion dan konsumsi berlebihan. Nah, Mumroh 2, karena itu fokus utamanya membeli lebih sedikit, memakai lebih lama, dan memilih pakaian yang versatile, bukan mengganti seluruh isi lemari sekaligus. Dan konsep serupa juga muncul dalam Buyer She of Needs, gagasan sustainable fashion yang dipopulerkan ilustrator Sarah Lazarovic nih lewat bukunya A Bunch of Pretty Things I Did Not Buy. Konsep ini mengajak orang untuk memikirkan ulang kebutuhan sebelum membeli barang baru. Urutannya sederhana untuk Mumroh 2 ya. Yang pertama, gunakan yang sudah ada. Kedua, pinjam. Tiga, tukar. Empat, beli barang bekas. Lima, buat sendiri. Dan terakhir, membeli barang baru menjadi pilihan terakhir. Jadi teman Mumroh 2, membeli pakaian baru ini seharusnya bukan langkah pertama ya dalam membangun capsule wardrobe. Pastinya teman Mumroh 2, membeli pakaian baru ini dilakukan ketika memang diperlukan ya. Misalnya mungkin pakaian lamanya udah rusak, udah bolong ya. Kecuali itu emang stylenya bolong-bolong ya. Dan mungkin ukurannya tidak lagi sesuai atau kebutuhan hidup berubah teman Mumroh 2 ya. Dan teman Mumroh 2, berapa lama sih capsule wardrobe ini bisa bertahan? Emang banyak penelitian soal sustainable fashion ini juga menekankan pentingnya memperpanjang umur pakaian ya. Salah satunya studi dalam Proceeding Third Plate Product Lifetimes and the Environment 2019 Conference di Berlin, Jerman oleh Ingun Grimstad dan tim dari Oslo Metropolitan University. Dan dalam kajian ini rata-rata umur pakaian ditemukan sekitar 4 tahun. Meski tiap item memiliki umur simpan berbeda tergantung bahan, frekuensi pemakaian, tren, dan cara perawatannya. Jadi studi ini juga menjelaskan pakaian basic atau timeless itu biasanya bertahan lebih lama nih karena lebih sering dipakai dan gak cepat terasa ketinggalan zaman, teman-teman berdua ya. Dan teman-teman dua, Cempaka juga bilang nih, umur pakaian sebenarnya ini bisa jauh lebih panjang ya, terutama jika dirawat dengan baik. Nah, ia mencontohkan nih, dirinya masih memiliki rok berusia sekitar 15 tahun yang bentuknya masih cukup baik sampai sekarang. Namun pakaian berbahan natural fiber tersebut ini memang cenderung lebih cepat ya mengalami perubahan karena berasal dari bahan alami. Dan oleh karena itu, capsule wardrobe ini idealnya tidak diperbarui mengikuti tren musim. Tetapi ketika pakaian memang rusak, tidak lagi muat atau tidak relevan nih dengan kebutuhan hidup pemiliknya, itu diganti. Nah, cara memperpanjang umur pakaian gimana sih teman-teman berdua ya? Jadi setelah membeli lebih sedikit, salah satu prinsip penting sustainable fashion ini memperpanjang umur pakaian. Hal ini juga dibahas teman-teman berdua dalam sebuah studi di jurnal Sustainability 2022 oleh Lisa Zhang dan Joe Hill yang menemukan umur pakaian bisa diperpanjang lewat kebiasaan sederhana nih, seperti memperbaiki jahitan kecil, mengganti resleting, mencuci dengan benar, dan tidak terlalu sering mencuci pakaian. Apakah kamu udah melakukan itu teman-teman dua ya? Dan juga penelitian menekankan lama penggunaan pakaian tidak hanya ditemukan harga ya, tetapi juga cara penggunaan dan perawatannya. Ini juga influencer Cempaka pun menambahkan salah satu langkah paling sederhana untuk merawat pakaian justru dimulai dari membaca label perawatan teman-teman berdua ya. Dan Cempaka juga menambahkan salah satu langkah penting tadi juga jika membeli secara online, ia menyarankan untuk membaca deskripsi produk ya. Nah ini Hanin, kalau beli sih lihat produk dulu ya, lihat deskripsi produk dulu ya, nggak langsung check out ya. Jadi kita tahu nih secara detail ini bahan apa, gimana cara perawatannya, apakah baju ini susah dirawat. Kalau deskripsinya bilang ini baju agak ribet nih buat dirawat, nah udah Hanin nggak check out yang itu. Cari yang mudah dirawat aja terpulang, dan pasti tahan lama. Nah pastinya teman-teman dua, tampil rapi dan fashionable ini gak selalu datang dari belanja baru teman-teman dua ya, tetapi dari kemampuan kamu memakai ulang pakaian lama dengan cara berbeda. Jadi udah siap belum teman-teman dua untuk memulai capsule wardrobe ini? Nah teman-teman dua, boleh dong sesi interaktifnya ini, mau tanya kalian tim fast fashion atau lebih ke capsule wardrobe teman-teman dua ya? Gimana sih kalian, apakah kalian masih memakai baju-baju lama atau udah disumbangkan semuanya atau udah gak muat lagi? Ini boleh banget nih interaktif bersama Hanin ya di WhatsApp di 0812772210 55. Dan pastinya buat teman-teman dua, ini masuk dari Kak Juan, mau request lagu Takkan Hilang dari Budi Doremi. Ini katanya Kak Juan juga sesuai t-shirt kasual, dia lebih suka pakai t-shirt yang kasual nih katanya. Dan pastinya Nina akan putarkan ya lagu requestan Kak Juan. Pastinya teman-teman Pro2 stay tune terus pokoknya di 105,5 FM Pro2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.
1: Pagi guys. Siang kali. Pagi dari mana sih?
2: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
1: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
2: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Nggak pernah di tempat. Absen telat-telat.

0: kompromi. Jangan jadi pemalas, sebab pemalas adalah dasar dari segala keburukan. Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
1: Jangan pergi dari diriku.

0: beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
0: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener.
2: Mending beli yang benar-benar perlu aja. Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.
3: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit, sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat, di antaranya menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan, disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.

Teman Bro 2, di tengah kondisi ekonomi yang menuntut kita lebih bijak ini, Teman Bro 2 ya, kisah capsule wardrobe tadi rasanya pas banget nih buat kita renungkan, Teman Bro 2 ya. Jadi pakaian itu esensinya adalah fungsi ya, bukan validasi orang lain ya, Teman Bro 2 ya. Jadi sebelum kamu check out baju baru karena tergoda promo atau tren di medsos, coba nih tanya ke diri sendiri, Teman Bro 2 ya, ini kebutuhannya apa, atau mungkin sekedar lapar mata aja, Teman Bro 2 ya. Mulai sekarang Teman Bro 2, pilih-pilih nih isi lemari kita lagi, Teman Bro 2 ya. Pastinya jadi kamu jangan takut dikira bajunya itu-itu aja, Teman Bro 2 ya. Dan Teman Bro 2, ini ada lagu nih spesial dari Tulus, ada Satu Hari di Bulan Juni buat Teman Bro 2.

Malam bukan waktunya berhenti produktif, tapi saat yang pas buat update hal-hal seru dan inspiratif. Kamu bisa dapatkan info buku, info kecantikan, lifestyle, zona kampus, traveling, film, dan asmara hanya di Jaga Malam Special Segment. Setiap pukul 8 sampai 9 malam hanya di 105,5 FM Pro 2 RRI Singeliat.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah, cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya, ndak lagi. Mbah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok semakin sip.
0: Jangan ya, Dek.
3: Tahukah kamu bahwa suara jangkrik bisa menjadi indikator suhu udara? Ya, suara serangga kecil ini ternyata bukan sekedar melodi malam yang menenangkan, tetapi juga dapat membantu kita memperkirakan suhu di sekitar kita. Caranya, hitung jumlah cerici jangkrik dalam waktu 15 detik. Setelah itu, tambahkan angka 40 pada jumlah tersebut. Dan hasilnya adalah perkiraan suhu udara dalam derajat Fahrenheit. Misalnya, jika dalam 15 detik kita mendengar 30 cericit, maka 30 tambah 40 sama dengan 70 derajat Fahrenheit. Itulah perkiraan suhu udara sekitar kita. Fenomena ini terjadi karena suara jangkrik sangat dipengaruhi oleh suhu udara. Semakin hangat, semakin cepat jangkrik berkicau. Konsep menarik ini pertama kali diuji pada tahun 1897 oleh seorang fisikawan asal Amerika, Amos Delbert. Dia menyebutnya sebagai hukum Delbert, yang menyatakan bahwa ada hubungan langsung antara jumlah cericit jangkrik dengan suhu udara. Sejak itu, eksperimen ini menjadi terkenal sebagai cara alami untuk mengetahui suhu tanpa harus bergantung pada termometer.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Masih barengan di teman Pro 2 ya. Kali ini kita di segmen cerita penutup hari teman Pro 2 ya. Kali ini temanya ini adalah membangun circle pertemanan yang sehat teman Pro 2 ya, yang anti toksik teman Pro 2 ya. Nah teman Pro 2, mungkin emang gak semua pertemanan itu rasa menyenangkan ya. Ada yang bikin nyaman dan didukung, tetapi ada juga nih yang justru melelah, kan penuh drama, bahkan membuat tidak percaya diri. Dan pastinya di tengah kesibukan dan perubahan gaya hidup kamu teman Pro 2, banyak orang ini mulai lebih selektif dalam memilih circle pertemanan. Dan ini bukan lagi soal jumlah teman Pro 2 ya, melainkan kualitas hubungan yang benar-benar terasa sehat. Yang kita cari sebenarnya circle yang sehat teman Pro 2 ya. Jadi kalau yang toksik itu udah tinggalkan aja even itu pertemanan teman Pro 2 ya. Nah, seperti apa sih circle yang sehat dan bagaimana sih cara membangun circle pertemanan yang sehat teman Pro 2 ya? Kalian punya caranya teman Pro 2 ya. Yang satu ini teman Pro 2 ya, kamu harus memilih yang bikin kamu nyaman. Dan salah satu tanda paling sederhana dari pertemanan yang sehat ini adalah perasaan setelah bertemu. Nah, kalau setelah bertemu kamu merasa lebih ringan, didengarkan dan diterima, itu sinyal positif teman Pro 2 ya. Sebaliknya teman Pro 2, jika justru merasa cemas, tertekan atau merasa terkucilkan, hubungan ini patut dipertanyakan. Dan menurut sebuah studi oleh Abdullah Al-Sarani di jurnal BMC Public Health 2022, kualitas pertemanan yang baik itu biasanya ditandai dengan rasa percaya, kedekatan dan keintiman nih, bukan hubungan yang penuh konflik. Dan nomor 2, yang kedua ini mulai dari kebiasaan bertemu, bukan menunggu klik. Nah, banyak orang mungkin menunggu koneksi instan ya saat mencari teman. Dan mengutip dari American Psychological Association, ini pertemanan ini lebih sering tumbuh dari interaksi yang berulang ya, di mana circle sehat ini biasanya terbentuk dari rutinitas baik di kantor, kelas, komunitas, tempat ibadah maupun kegiatan olahraga. Dan makin sering bertemu dalam konteks santai, makin besar juga nih peluang hubungan berkembang secara alami. Dan pastinya pastikan ya, ada timbal balik di circle pertemanan kamu ya. Dan itu salah satu cara lain juga nih untuk membangun circle pertemanan yang sehat. Nah, pertemanan ini gak harus selalu seimbang ya setiap saat teman Pro 2 ya, tetapi secara umum harus ada rasa saling melengkapi pastinya teman Pro 2 ya. Nah, kalau kamu terus yang menghubungi, kamu terus yang mendengarkan atau kamu terus yang mengalah sedangkan pihak lain ini enggak melakukan hal yang sama, itu bisa jadi tanda hubungan yang tidak sehat alias toksik teman Pro 2 ya. Nah, dari laman Mayo Clinic ini menekankan pertemanan yang baik ini perlu dipelihara dengan saling memberi waktu, perhatian dan dukungan. Dan teman Pro 2, gimana nih, apakah circle pertemanan kamu baik-baik aja atau ada yang aneh teman Pro 2 ya? Boleh banget nih interaktif di interaksi bersamaan ini ya, di WhatsApp di 0812 7722 1055, atau boleh banget isi question box kita at RRI Pro 2 Sungai Liat. Kalau versi kamu teman Pro 2, gimana cara kamu membangun circle pertemanan yang sehat nih? Boleh banget ya ke WhatsApp kita dan ke Instagram kita. Dan teman Pro 2, tadi udah ada requestan teman Pro 2 ya, dari Kak Lara nih, mau request lagunya Tata Janeta Korbanmu. Dan akan hal ini putarkan teman Pro 2, stay tune terus pokoknya di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: ya, terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
1: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
2: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
3: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
2: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
3: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
2: Jadi gak boleh ya, Ma?
3: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
2: Iya, Mama.
4: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang. Mati aku kan?
2: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
3: Rizky?
4: Gak ada kok.
2: Oh, tadi.
5: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka itu apa mendapatkan tuh namanya? Sehat dan bermanfaat.
6: Iya, yang rasanya manis ada pedes-pedesnya gitu kan. Apa ya, kok tiba-tiba lupa begini?
7: Anda pasti pernah mengalami fenomena ini. Iya, di tengah pembicaraan, entah kenapa rasanya sulit ya untuk mengucapkan suatu

dan penutur bahasa dari seluruh dunia melaporkan mengalami hal yang serupa. Letologika ini cukup sering terjadi dan frekuensinya cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya usia.

Selamat datang kembali BFM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Masih bareng Hani di cerita penutup hari, teman Pro 2 ya, masih membahas seputar cara membangun circle pertemanan yang sehat, teman Pro 2. Dan tadi udah bergabung ya di WhatsApp kita ada Kak Juan nih. Katanya dalam status pertemanan atau friendship, kalau dulu namanya sahabat pena nih. Yang penting circle yang baik ini tidak melibatkan konflik keluarga, pribadi, dan teman yang baik ini tetap menjaga etika, harga diri, tidak saling menjerumuskan ke arah yang tidak baik, itu katanya. Wah, ini benar sekali Kak Juan ya, teman-teman dua ya, karena ini masuk ke poin keempat kita, teman-teman dua ya, ini relate banget sama Kak Juan tadi. Ya, ini adalah menghormati batas dan melihat siapa yang juga menghargainya. Nah, circle yang sehat ini bukan berarti selalu sepakat ya dalam segala hal ya, justru teman-teman dua, perbedaan ini bisa tetap berjalan selama ada rasa saling menghormati. Cleveland Clinic juga menjelaskan batasan penting untuk melindungi kesehatan mental dan emosional serta memberitahu orang lain bagaimana kita ingin diperlukan. Jika seseorang sulit menerima penolakan atau selalu menuntut, itu bisa menjadi tanda hubungan yang tidak sehat. Jadi kamu pinter-pinter memilih teman ya, dan apa ya? Dan pastinya ngecek radar ini anak bagus nggak ya berada di temen nih, atau kayaknya nggak baik deh. Kamu harus pinter-pinter nomor 2 ya, jadi jangan terlalu polos nih. Jadi nomor 2, perhatikan juga nih cara mereka memperlakukan orang lain. Pastinya cara seseorang berbicara tentang orang lain ini seringkali mencerminkan bagaimana ia akan memperlakukan kamu juga. Dan jika seseorang

Orang terbiasa membuka rahasia atau hidup dari gosip, ada kemungkinan pola itu juga akan terjadi dalam hubungan kalian. Dan sebaliknya, nomor 2, pertemanan yang sehat ini lebih dibangun dari rasa hormat, kepercayaan, dan konsistensi. Ini setuju banget ya sama poin ini. Dan pastinya nomor 2 dalam pertemanan ya, kamu harus membangun dari nilai, bukan sekedar hobi, nomor 2 ya. Karena kesamaan hobi ini memang memudahkan orang untuk dekat. Namun yang membuat pertemanan bertahan ini biasanya adalah kesamaan nilai. Mulai dari cara melihat komitmen, kejujuran, empati, hingga cara menghadapi konflik, di mana pertemanan yang bertahan lama biasanya didasarkan pada kecocokan yang lebih dalam ya, bukan sekedar dari kesamaan di permukaan. Jadi nomor 2, di sini juga kamu harus berani ini untuk menjauh dari yang menguras energi. Kalau kamu dirasa selama berteman kamu kayak terkuras banget, nget-nget energinya, ini bisa jadi ini teman kamu ini tidak sehat. Pastinya membangun circle sehat ini gak selalu berarti menambah teman baru, teman pro 2 ya. Kadang justru perlu nih untuk mengurangi relasi yang tidak sehat. Dan kalau sebuah hubungan terus-menerus membuat kamu stres, merasa bersalah, atau bahkan kesepian, itu tanda untuk mulai mengevaluasi pertemanan kamu. Nah, penting nih untuk memelihara pertemanan yang memperkaya hidup, bukan justru menguras energi, teman pro 2 ya. Jadi teman pro 2, circle pertemanan yang sehat ini bukan soal siapa yang paling sering bersama, teman pro 2 ya, tapi siapa yang membuat kamu bisa menjadi diri sendiri ya, tanpa merasa tertekan atau harus berpura-pura. Dan teman pro 2, masih bersama Hadi di cerita penutup hari ya. Udah ada requestan juga nih dari Kak Juan tadi, mau request lagunya Burung Camar nih dari Vina Panduwinata. So, teman-teman, don't go anywhere.

0: Adek, kakak beli kue donat loh.
1: Mau. Adek mau, kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
1: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
1: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
1: Kenapa harus begitu, kak?
0: Supaya kumannya mati.
1: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
1: Adek nggak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
1: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
2: Mengenal peribahasa Malin.
3: Ogatok vetok tianim dahem BP bakae doakis vetok tianim de. Ya doakis vetok tianim dahem be bakae ogatok vetok tianim de.
2: Artinya, yang dimiliki orang pintar tidak ada di orang bodoh. Yang dimiliki orang bodoh tidak ada di orang pintar.

0: masuk. Kok masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda gak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu, ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Listrik tidak hanya ada pada peralatan elektronik saja loh. Tubuh manusia dan hewan juga menggunakan listrik. Listrik pada manusia dan hewan sering disebut dengan bioelektrisitas, memainkan peran besar dalam fungsi tubuh dan komunikasi antar sel. Sinyal listrik memungkinkan otak berkomunikasi dengan seluruh tubuh. Sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otak. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.

Dan Teman Pro 2 gak kerasa kita udah di penghujung segmen cerita penutup hari Teman Pro 2 ya. Dan tadi juga Teman Pro 2 ada bergabung ya dengan kita Kak Iren. Katanya menurut aku pertemanan yang sehat itu yang saling support, saling bantu-membantu, gak saling menjatuhkan Teman Pro 2 ya. Pastinya benar banget ya. Dan hari ini terima kasih banget udah gabung ya Kak Iren ya. Dan Kak Juan tadi Teman Pro 2 ya. Pastinya Teman Pro 2 cari teman itu yang bikin hidup kita terasa lebih ringan setelah bertemu ya, bukan malah bikin cemas dan tertekan. Jangan ragu ya Teman Pro 2 buat ngebatasin diri dari hubungan yang toksik pastinya, karena kedamaian pikiran kamu itu nomor satu pastinya. Saran hari ini, pilihlah circle yang bikin kamu nyaman, jadi diri sendiri tanpa drama Teman Pro 2 ya. Dan pastinya Teman Pro 2 bersama Hani Teman Pro 2 ya, coming up next Hani akan sajikan musik-musik pilihan dari Pro 2 RS Sungai Liat, cause this is just music.

Malam bukan waktunya berhenti produktif, tapi saat yang pas buat update hal-hal seru dan inspiratif. Kamu bisa dapatkan info buku, info kecantikan, lifestyle, zona kampus, traveling, film, dan asmara hanya di Jaga Malam Special Segment. Setiap pukul 8 sampai 9 malam hanya di 105,5 FM Pro 2 RRI Singeliat.

0: Halo.
1: Bu.
0: Iya, Le. Ada apa?
1: Lebaran ini Agus nggak pulang ya. Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh. Ninggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja. Biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung.
2: Gini aja, Le. Ongkosmu pulang 5 juta biar ibu yang nanggung. Uangmu buat keperluanmu saja sendiri. Dan ibu juga nggak perlu bawain oleh-oleh kok. Yang penting bawa anak istrimu pulang ke kampung ya, Le. Udah, gitu aja.
1: Halo, Bu. Halo, halo, Bu.
3: Orang tuamu tidak butuh uang dan hartamu. Kehadiranmu sudah cukup sangat berarti bagi mereka.

0: Bohong itu bentuknya macem-macem. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
4: Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah. Itu, kasir kantin sekolah ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lidi, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, Harid is here. Bedas it for the teman Pro 2. Ya, ini udah nemenin kamu di jaga malam ya, dari pukul 8 dan sekarang udah mau pukul 12. Pastinya dengan beragam informasi dan musik pilihan dari Pro 2 RRI Sungai Lidi. Dan kita tadi udah melewati 3 segmen teman Pro 2 ya. Ada obrolan komunitas, ada cerita penutup hari, dan ada lifestyle teman-teman Pro 2 ya tadi ya. Pastinya teman Pro 2 buat kamu yang lagi istirahat sekarang dan ingin mempersiapkan semangat baru untuk besok pagi, pastinya kamu harus tetap stay safe, stay healthy, stay happy teman Pro 2 ya, untuk menyambut hari besok pastinya teman Pro 2. Dan teman Pro 2, Hani decided out, bye bye.

0: Malam bukan waktunya berhenti produktif, tapi saat yang pas buat update hal-hal seru dan inspiratif. Kamu bisa dapatkan info buku, info kecantikan, lifestyle, zona kampus, traveling, film, dan asmara hanya di Jaga Malam Special Segment. Setiap pukul 8 sampai 9 malam hanya di 105,5 FM Pro 2 RRI Singeliat.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Teman Pro 2, seiring dengan terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali berdeka, tetap berdeka.

Dari bumi serumpun sebalai Bangka Belitung, teman perdua di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Perdua Sinyaliat Bangka Belitung, kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,5 MHz. Menyapa kamu di pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sinyaliat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: dekat dulu sini, dekat. Eh, lihat dia itu sana, tahu isi. Iya, astaga, kenapa rasa basi? Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, kurasa DP ayam goreng, tidak ada garam, tapi hambar sekali DP rasa, yoda. Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto, Ih, belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta atau pe mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god. Ih, kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli kah, emas palsu tuh?
1: Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
1: Habis makan, jangan langsung minum teh. Apalagi lauknya daging.
0: Emang kenapa, Sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.

0: Kenapa lihat-lihat?
1: Nis dong, kalau ngunyah pelan-pelan. Tau nggak, suara itu bagaikan musik rock and roll di telingaku.
0: Tapi kan aku nggak puasa, jadi bebas dong aku makan.
1: Bukan melarang, tapi minta dipelankan aja. Kalau aku nggak puasa karena tergoda sama makanan kamu, yang berdosa kamu juga.
0: Ups, maaf.
2: Indahnya Ramadan penuh berkah.
0: Yang puasa jangan baper.
1: Yang gak puasa jangan nyolot.
0: Saling hormat biar hidup
2: makin nikmat.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: Aktif, nanti saat mudik, jangan lupa istirahat yang cukup di perjalanan ya. Jangan paksakan badan kalau capek.
1: Iya, Manda. Aku janji bakal sering berhenti kalau capek.
0: Pastikan juga kondisi motor bagus. Rem, ban, semua dicek dengan teliti.
1: Sudah kok, Man. Aku sudah bawa semua peralatan untuk pengecekan.
0: Ingat, jangan main HP saat berkendara. Fokus di jalan.
1: Tenang, Manda. Keselamatan pasti nomor satu.
0: Hati-hati di jalan ya. Ingat, keluarga di sini nungguin kamu loh, Kak. Jadi, utamakan keselamatan ya.
1: Siap, Man. Aku akan jaga diri baik-baik.
0: Sampai jumpa di rumah ya, Kak.
1: Sampai jumpa di rumah ya.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

0: usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.